0: It's not mother.
1: Oh, ini tatah. Salamane ora kaya biasane. Sing dhisik salamane nyekel jempolan. Niki mboten salaman biasa. Aman biasa.

0: Ya ayyuhal hadirun inni uhibbukum faqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong, mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari. Selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
1: Demikian, Mas.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
1: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Tidak ada. Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu, bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
1: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
0: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
1: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke. Okay. Baik, siap.
1: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui

0: atau gangguan-gangguan Kamtibmas ya, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
1: Okay. Seperti itu, dari. Ya. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
0: Iya.
1: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak
2: hari ini. Ibda Muhyayin. Albert Einstein mengatakan, jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai, sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: 104.1 Radio Suara Jombang FM, terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong mitra, kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore Pak Muhyayin.
2: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
1: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
2: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
1: Iya.
2: Demikian.
1: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya Pak ya?
2: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, nah, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
1: Tidak ada. Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
2: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
1: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
2: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
1: Oke, okay, okay. Baik, siap.
2: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Mm-hmm. Terus kemudian yang terakhir, ya tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas ya kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri. Seperti itu,
1: dari. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
2: Iya.
1: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: 104.1 Radio Suara Jumat FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jumat FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari. Selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
1: Demikian.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya Pak ya?
1: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Tidak ada. Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu, bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
1: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya. Demikian.
0: Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
1: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke. Okay. Baik, siap.
1: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri. Seperti itu dari.
0: Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres
2: Sumatera. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: 104.1 Radio Suara Jumat FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jumat FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
1: Demikian.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya Pak ya?
1: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu, bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
1: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
0: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
1: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke. Okay. Baik, siap.
1: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
0: Okay. Seperti itu dari. Yeah. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Subhanallah, kalau baca Al-Quran, hati Won-Won jadi tenang deh. Rasa sedih dan marah bisa hilang kalau mendengar Al-Quran dibaca. Yuk, minta Bunda membaca dan mengajari kita Al-Quran.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambah

Tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintaku.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Zone.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.

0: 104.1 Radio Suara Jumat FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jumat FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
1: Demikian.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya Pak ya?
1: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
1: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
0: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
1: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke. Siap.
1: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Diaktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri. Seperti itu dari.
0: Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasihumas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar tangkapan layar yang diunggah di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mantan wakil presiden Ma'ruf Amin sebut uang zakat tidak apa-apa digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, telah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan tangkapan layar artikel yang beredar, hasilnya tidak ditemukan artikel yang membenarkan klaim. Justru, artikel tersebut identik dengan pemberitaan dari CNBCIndonesia.com yang berjudul begini, Ma'ruf Amin ungkap ekonomi syariah ciptakan keadilan yang tayang pada 24 Februari 2026. Hal itu diketahui dari nama penulis dan foto yang sama. Pada berita tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan Ma'ruf Amin yang memperbolehkan uang zakat digunakan untuk program MBG. Artikel tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah sebagai ruh aktivitas ekonomi manusia. Ma'ruf menyebut bahwa ekonomi syariah adalah seperti sebuah pesantren yang memiliki tiga elemen utama, yakni ada santri, sistem nilai, dan kiai sebagai penjaga arah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deepfake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Duta Besar Amerika Serikat dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Gus Yahya membahas masalah Perang Timur Tengah. Dubes AS tersebut diklaim memberikan mandat kepada Gus Yahya untuk mengajak masyarakat Indonesia mengecam serangan Irak yang terakhir. Faktanya, unggahan dalam akun Facebook tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gus Yahya menemui Dubes AS untuk mengecam tindakan Iran. Mengutip dari laman nu.or.id, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menemui Duta Besar Amerika Serikat Peter Mark Heyman di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Jakarta Pusat pada Rabu 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya tidak menyampaikan kecaman terhadap Iran ataupun ajakan kepada umat Islam untuk menolak tindakan Iran. Gus Yahya justru menyerukan dialog antara Amerika Serikat dan Iran agar dapat segera mengakhiri perang dan ketegangan karena kekhawatiran atas dampak perang yang dinilai sangat merugikan terutama dari sisi ekonomi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Que lo que estamos rulando empezó el verano. Fuego.

0: again. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Bahamas light work, Turks might work.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar tangkapan layar yang diunggah di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mantan wakil presiden Ma'ruf Amin sebut uang zakat tidak apa-apa digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, telah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan tangkapan layar artikel yang beredar. Hasilnya tidak ditemukan artikel yang membenarkan klaim. Justru, artikel tersebut identik dengan pemberitaan dari CNBCIndonesia.com yang berjudul begini, Ma'ruf Amin ungkap ekonomi syariah ciptakan keadilan yang tayang pada 24 Februari 2026. Hal itu diketahui dari nama penulis dan foto yang sama. Pada berita tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan Ma'ruf Amin yang memperbolehkan uang zakat digunakan untuk program MBG. Artikel tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah sebagai ruh aktivitas ekonomi manusia. Ma'ruf menyebut bahwa ekonomi syariah adalah seperti sebuah pesantren yang memiliki tiga elemen utama, yakni ada santri, sistem nilai, dan kiai sebagai penjaga arah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: This problem is not big. I gotta fight for love, but it's like I won't even hold it.

0: Emeralds.
1: As we f- no way.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Pernah mendengar istilah stunting?
4: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
3: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
4: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
3: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: Cegah stunting itu penting.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang.
1: Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Pernah mendengar istilah stunting?
4: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
3: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
4: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
3: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: Cegah stunting itu penting. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Viktor Frankl berkata,

0: Siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Dengan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bang FM, saya Ubay Dila, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Wah. Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana.
2: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui

Website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Radio Suara Jombang.
2: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: حضرت النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرت أزواجه وجميع ذريته وأهل بيته وأصحابه

بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحوت في البحر والطير في السماء. Katimul ilmi utawi wong kang ngumpetake ilmu iku yal anu ngelaknati hu ing katimul ilmi sapa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji hattal khutu sehingga iwak fil bahri kang ana ing dalem segara watayru lan manuk fis sama ingkang ing dalem langit. Rawahu Ibnul Jauzi an Abi Sa'idin. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi wong sing ngumpetna ilmu iku dilaknat karo kabeh apa ae sing ana teng kene donya. Semua melaknat sampai iwak-iwak sing ana nanggone laut ya melok ngelaknat. Manuk-manuk sing ana nanggone langit kabeh ngelaknat nanggone wong sing ngumpetna ilmune. Lah ngumpetna ilmu niku karepe napa Bapak Ibu? Ngumpetno ilmu ini ora kok ilmu ini terus didowelikno ditutupi sing berukut ngonten nggih mboten ngonten karepe niki. Nggih ngumpetno ilmu niku nggih karepe ilmune niku ora manfaat. Nggih. Dadi nek ilmune ora manfaat niki dilaknat. Dilaknat niku yo napa nggih? Yo dikecam lah dikecam. Nggih. Biasane nek ngecam niku nggih isine elek. Mergo niki waliane kalih wong sing golek ilmu niku yastaghfiru kullu syai'in. Wong sing golek ilmu niku dijalukno sepura kalih apa ae sing ana teng ngene donya. Nggih termasuk niki khatal khutu fil bahri. Sehingga manuk-manuk iwak-iwak sing ana nanggone segara ku yo njalukno sepura. Nah terus

0: waliane niki. Nggih. Tapi nek wis ilmu sing dimiliki niku diumpetno dalam arti nggih bisa jadi ngumpetno ilmu niku ilmune ora manfaat. Niku ya balik dikecam, dilaknat kalih apa ae sing enek tenggene donya termasuk iwak-iwak sing ana nanggone segara, manuk-manuk sing tenggene awang-awang, kabeh niki Bapak Ibu. Tanduran-tanduran, batu-batuan semua melaknat. Nanggone wong sing ngumpetno ilmu. Ngumpetno ilmu niku bisa jadi ilmune ora manfaat. Lah ilmu sing ora manfaat niku sing yok napa? Mergo nek ilmu manfaat niku dawuhipun Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Niku al ilmu ladzi tuqarinuhu al khasyah. Ilmu sing dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah. Lah niku jenenge ilmu manfaat. Lah nek ilmu niku ora dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah, berarti ilmune ora manfaat. Lah niki sing diarani ngumpetno ilmu niku bisa jadi tengriku. Nggih. Lah ilmu niku lek mboten dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah, Bapak Ibu. Pinter wong anjane duwe ilmu e. Nggih. Pintere pinter, tapi nek gak enek rasa wedi nang Gusti Allah niki bahaya. Nggih. Malah lebih bahaya, mending wong sing bodoh ora patek duwe ilmu. Bahayane niku duwe ilmu tapi ora manfaat ngeten iki. Oh, makane dikecam karo apa ae sing enek tenggene donya. Lah wong ora duwe ilmu nek gampangane wong bodoh ta Bapak Ibu. Ya wong bodoh upama nyolong ngono paling-paling sing dicolong ya sandal ngoten. Lah nek wong sing duwe ilmu wong pinter, sing dicolong ora sandal kok Bapak Ibu. Pabrike sandal. Nah, malah nemen iki to nggih. Niki jenenge duwe ilmu tapi ora enek rasa khosyah, ora wedi makane wani. Ya jajal wedi nang Gusti Allah. Ora wani nyolong-nyolong ngoten niku ora wani. Nggih. Dadi niki ilmu sing diumpetno niki sakarepe ya ilmune ora manfaat ngoten. Mergo nek wong niku ilmune ora manfaat, niki kadang-kadang bahaya. Nggih, ilmu napa mawon niki Bapak Ibu? Ilmu napa mawon? Nggih. Kula bolak-balik nyontokno, wong duwe ilmu IT, pinter. Pinter urusan IT pokoke. Nggae program apa ya iso, pinter wis. Tapi yo mergo ora enek rasa wedi nang Gusti Allah, niku malah gemboboli ATM tok. Gemboboli rekening. Lah bahaya to nggih. Mergo gak enek khosyae. Makane dikecam, dilaknat karo apa ae sing enek teng donya. Nggih, sampe iwak-iwak nang segara malah do ngecam kabeh. Lah ya enek wong kok iso kaya ngono, ngentekno rekeninge wong-wong. Niki mergo saking nemene. Duwe ilmu niku nek gak dibarengi rasa khosyah bahaya. Nyonten. Ahli listrik ngutek-ngutek speedometer, mandek jegrek anger wulan ora tau bayar, tapi ya nyolong ngoten niku jenenge. Enggak, niki jenenge ilmune ora manfaat. Ngoten niku bahaya, bahaya sekali. Nggih. Nggih ilmu napa mawon, masih ya wong niku duwe ilmu agama lah, Pak, duwe ilmu agama. Mau winter wis. Dalil apa ae iso kemerutuk dalile. Kitab apa ae ngerti. Nah, tapi lek gak enek rasa khosyae wedi nang Gusti Allah, ngapunten niki bahaya niki. Ngoten, pintere pinter tapi malah bahaya. Ngoten. Makane lek jenengan nyetel TV ndelok berita-berita niku kadang-kadang sok ana jenenge ustaz cabul barang ngoten niku. Niku lha yo gara-gara ngenten niki. Nah, diceluk ustaz niku berarti pinter urusan agama to nggih. Wong celukane ustaz teh. Nah, tapi tibae malah cabul. Lah niki kan berarti ora ana khosyae. Ora enek rasa wedine nang Gusti Allah. Lah nek ndekne duwe khosyah ya ora wani Bapak Ibu. Nggih. Makane sing diangkat derajate kalih Gusti Allah. Nggih. Niku mboten kok sing utul ilmat tok. Niki kudu gabungan. yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sing duwe ilmu ya dibekingi, dibackup karo iman. Lah iman ini khasyatullah, wedi nang Gusti Allah. Jadi iman kali ilmu, nah niki mangke ketemune derajat. Sehingga derajat seseorang niki tinggi rendahnya tergantung ilmu karo imane niki. Tapi rumusnya ndak mel perkalian. Jadi iman kali ilmu niku sama dengan derajat. Jadi rumusnya niku. Masih dhuwur ilmune. Skore misalnya ilmune 100. Tapi imane 0, 100 ping 0 ketemune 0, berarti derajate 0. Ya tetep anjlok. Dan mending-mending ilmune ora patek dhuwur-dhuwur, tapi imane sing dhuwur. Lah niku malah apik. Misale imane mok 10, ilmune 10. Lah 10 kali 10 ketemune 100. Lah derajate 100. Lah daripada mau pinter skore 100 tapi imane 0, ya hasilnya 0. Lah niki. Dadi nek tengringki kullu syai'in yal'anuhu, semua sesuatu kuwabeh, termasuk manuk-manuk, kewan sak wernane kewan kuwabeh niku nggih padha ngelaknat nanggone wong sing duwe ilmu niki mergo ilmune ora manfaat. Wonten tandane ilmu ora manfaat, ora dibarengi rasa wedi nang Gusti Gusti Allah. Makane niki mboten kok ilmu sing agama tok, ilmu napa mawon. Niku nek ana rasa khasyatullah dadi napa mawon mangke. Ya dadi napa mawon sing apik. Wonten duwe ilmu kedokteran, dadi dokter mergo duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Ya dadi dokter sing apik. Wonten duwe ilmu tentang ilmu sosial, ilmu politik, ngoten. Dadi pakar politik, ahli politik, yo ahli politik sing apik. Ngoten. Mergo ana rasa khasyatullah. Lah niku jenenge ilmune manfaat. Lah nek ora manfaat, lah niki dikecam. Nggih. Sampe kewan-kewan sak wernane kewan cilik-cilik do melok ngecam kabeh wong sing ora duwe ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullahi al-qisasu, kitabullahi utawi ketentuane Allah. Maksudnya Allah niku nentokno, Allah netepno nggih, al-qisasu iku qisas, di antara ketetapane Allah niku adalah hukum kisos. Kisos niku pembalasan atas pembunuhan. Nggih, wonten sing lebih luas lagi segala bentuk nggih jarhu, misale potong tangan, niku ya dibales sesuai dengan perbuatane ngoten. Nggih. Cuma umume niku rata-rata nek bahas kisos niku nggih pembalasan atas pembunuhan. Jadi ini enak uang kok mateni uang ya balesannya dipateni, ini jenenge hukum kisos. Ada uang kok dimutilasi, dipenggal gulune, ya dibales penggal gulune, ini jenenge hukum kisos. Akhir-akhir ini Jombang nembe viral gara-gara kasus pembunuhan. Jadi Jombang ini gampang viral Bapak Ibu. Ini sono pembunuhan kok beruntun rong dino, sing siji dipateni buak kali, sing siji dipenggal, dimutilasi ngoten. Makanya ya cepet terkenal wong Jombang niki. Jenengan lunga teng pundi kenalan pundi sange Jawa Timur, Jawa Timur pundi Jombang. Oh sing pembunuhan wingi langsung nyaute pembunuhan. Terkenal niki. Jadi ini cara hukum kisos. Kapan wong niku mateni ya balesane dipateni. Lah niku jenenge hukum kisos. Nggih. Wong kok motong gulu ya balesane potong gulu niku jenenge hukum qisas. Ngoten ta. Hukum qisas itu ditetepno kalih Gusti Allah. Karepe nggih niki termasuk hukume Gusti Allah. Nggih. Dalam rangka mengatur kehidupan di muka bumi ini. Ngoten. Lah tapi kok teng mriki mboten dileksanakno Pak teng Indonesia. Lah masalah niki ngeten Bapak Ibu, untuk mengkisos, untuk membalas itu tidak boleh. Kok moro-moro lho, lah iki dulurku sampeyan penggal gulune, oh sing menggal ganti tak penggal. Wah, lah nek diatur ngoten mangke ora mari, penggal-penggalan terus niki mangke. Iki sing mateni dulurku ganti tak pateni. Yang punya hak untuk membalas itu adalah pemerintah. Lho ngoten. Dadi sing mengeksekusi qisas pembalasan itu adalah pemerintah, ora oleh perorangan. Ngoten, ora oleh dulure, tentu orang-orang yang memang punya kewenangan untuk membalas. Lah orang yang punya kewenangan untuk mengqisas membalas itu adalah pemerintah. Nonton, mergo ngene ku mau, mangke lek diatur dibales karo keluargane dhewe. Misale A niku mbunuh keluargane B, akhirnya keluarga B ora trima. Ganti dibunuh karo keluargane B. Engko sing A mbales B maneh, B mbales A. Niku mangke entek niku mangke. Nah, makane hukum qisas niki tetep yang memberlakukan adalah pemerintah. Nah, karena pemerintahan Indonesia ini berdasarkan Pancasila, ya kudu manut. Ngoten. Dadi niku mula bukane karena yang mengeksekusi punya kewenangan untuk mengkisos, untuk membalas itu pemerintah. Nah, sarene pemerintah niki, pemerintah yang berdasarkan Pancasila, ya kudu manut nek kasus seperti itu. Ya, cara penyelesaiannya gimana? Wonten. Nggih memang wonten negara-negara niku sing memberlakukan hukum qisas. Ya karena memang pemerintahannya punya kewenangan untuk memberlakukan seperti itu. Kados tenggene Arab Saudi, tenggene Iran. Malah jenengan lek tenggene Arab Saudi niku wonten tenggene Jeddah niku masjid qisas. Wonten. Sing pun nate tindak haji, tindak umroh niku biasane dijak ngelencer tenggene Jeddah niku teng ngriku wonten masjid qisas. Masjid untuk pembalasan niku. Lah, dadi sing bales ya sing menang niku, sing punya kewenangan pemerintah niku. Wonten. Ya karena memang di negara mereka memberlakukan itu. Dadi yang punya kewenangan adalah pemerintah. Dan jadi awake dhewe ora oleh terus kemudian mau wethi lah iki dalile Gusti Allah dawuhe Gusti Allah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun faulaika humul kafirun. Wah, wong sing ora memberlakukan hukum-hukume Gusti Allah, oh zalim, oh kafir. Wah, ampun kesusu zalim-zalimno. Ampun kesusu ngafir-ngafirno. Negarane awake dhewe iki isine ora wong Islam tok. Wonge macem-macem Bapak Ibu. Ngoten. Lah jenengan deloke Jawa Timur. Lah nek Jawa Timur ya blek Islam tok. Lah jenengan delok tenggene NTT, delok tenggene Papua, delok tenggene Sulawesi ngriko. Wonge beda-beda Bapak Ibu. Lah awake dhewe niki satu kesatuan, wonge akeh. Makane asase niku nggih asas Pancasila. Ya wis manut, harus tunduk terhadap hukum positif. Onten namun diarani faulaika humuz zalimun faulaika humul kafirun. Wong negarane awake dhewe ini negara Indonesia asas Pancasila ngoten. Lah kok mboten asas Islam mawon to Pak? Lah sing manggon di Indonesia ora wong Islam tok ya. Ngoten. Nggih, lah masalahe teng ngriku. Niki sing garahi alot niku. Nggih. Sing kene pengen ngene, pengen ngono lah. Makane niki Pancasila inilah yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia. Lah nek teng Arab ngriku penak wong anjane wonge siji tok. Ngoten. Ning lah kok ngoten ya sancene donya niku isine ngoten niku. Kok kon padha ya wis ora iso. Wis ngoten nggih. Dadi kenapa hukum qisas yang telah ditetapkan oleh Allah itu kok nang Indonesia ora berlaku. Ya karena memang asasnya utawa dasare negara niki mboten padha. Karena yang punya kewenangan untuk mengeksekusi hukum qisas itu adalah pemerintah. Lah padahal manut pemerintah ku ya perintah Gusti Allah, wong atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ngoten. Ya saturane pemerintah ngono ya wis manut ngono, Bapak Ibu. Ngoten nggih, dadi ora usah atik mau wetiti. Wah dhewe wong Islam kok hukum Islam ora diberlakukan ngoten. Nggih. Dadi nek urusan karo nyangkut negara ini anjane urusane nggih, urusane akeh. Urusane gedhe. Ngoten sawake dhewe wong cilik, aklek-aklek lungguh dinglek wis manut ngoten mawon. Nggih. Pun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kada al-halimu ayyakuna nabiyan. Kada niku maknane parek-parek niku cidek. Sopo al-halimu wong sing santun ayyakuna iku yento ono sopo al-halim iku nabiyan nabi. Rawahu al-khatib an-anasin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong sing santun iku mehai. Jadi kadang iku cedek maknane mehai dadi nabi, ayyakuna nabiyan. Jadi niki saking apike wong sing santun, sikape santun, lemah lembut niku ayyakuna nabiyan. Meh-mehae kaya nabi. Meh niku kan kurang titik to Bapak Ibu. Cedek ngoten. Wah, aku mau meh diambung trek. Meh kurang titik, meh ngoten. Nanti meh diambung tadi ya ora sida diambung wong meh ae kok. Aku mau meh kesenggol bokong, bokongnya truk maksudnya. Berarti kan kurang titik. Ngoten. Lah niki nggih ngoten. Wong sing santun niku meh ae kaya nabi, ngoten. Ya mergo prilakune saking apike. Makane nek wong ngaku nabi niku didelok prilakune mawon, prilakune apik. Ya ana mempere, tapi sakniki wis pun mboten enten wong nabi terakhir niku Nabi Muhammad. Tapi ngono ya jek enek ngaku-ngaku dadi nabi. Ngoten. Enek nabi kok iso kemlinti, petita-petiti wis jelas ora masuk kriteria niku. Wong sakniki mawon pun mboten masuk nabi terakhir niku Nabi Muhammad. Kok jek enek ngaku-ngaku dadi nabi. Niku wis ora masuk. Dari sisi waktu niku pun mboten masuk. Apa meneh perilaku? Wong perilaku petita-petiti kok ngaku dadi nabi. Dadi wali mawane ora masuk Bapak Ibu. Nek wali murid ngono jek masuk. Nggih. Cuma niki nek enek wong sing prilakune apik, santun. Santun niku wis gampangane. Wis apik lah apik. Ora tau ngeleki wong, maksudnya ngeleki niku prilaku elek tenggene wong liya ngoten lho nggih. Ora kok ngeleki dikeki kelek niku ora. Ana wong ora tau ngeleki ngoten. Ngapi ngomongnya nggih apik wonten ora petita petiti niku meh ae meh dadi ora kok nabi meh wonten dadi nek wong ngarani iku lho meh kaya nabi oleh nek ngoten tapi nek iku lho nabi wae ora oleh wae wong niki kada al-halimu ayyakuna nabiyan meh-meh ae wong sing santun niku nggih dadi nabi lah ngoten nggih karena memang prilakune apik wonten nggih prilakune niku cocok antarane ngendikane kalih prilakune niki cocok ngoten dadi napa mawon niku nek wong kok prilakune apik dadi niku kalih Kanjeng Nabi niku diarani meh ae kaya nabi tapi wong nabi niku terakhir Nabi Muhammad ya ora ana. Mangane kok cukup meh ngoten mawon. Nggih. Meh kaya nabi. Wong kaya mawone kadang ora. Wong niki mangane ditambahi kada. Kada niku mirip-mirip hampir-hampir saja. Wong niki kaya nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana annasu ya'uduna Dawuda. Kana ana sapa annasu menungso ya'uduna iku padha nyambangi sapa menungso. Nyambangi Dawuda ing Nabi Dawud. Ya dhunnuna padha nyono sapa menungso. An-nabihi ing sak temene iku kelawan Nabi Dawud maradon ing loro wa ma bihi lan ora ana bihi kelawan Nabi Dawud apa illa syiddatul khaufi kejaba banget e wedi minallahi taala saking Allah taala. Rawahu Ibnu Asakir an Ibni Umar. Dipun ceritakan Kanjeng Nabi, ana wong-wong niku sing do nyambangi Nabi Dawud. Nggih, mergo dikira Nabi Dawud niku gerah. Ya dhunnuna annabihi maradun. Annabihi maradun. Dadi mergo wonten kabar Nabi Dawud niki gerah, terus wong-wong do nyambangi. Wonten. Jadi begitu nyambangi Nabi Dawud, anjane ya kaya wong gerah ngoten, menggigil ngoten. Ternyata tibanya niku napa? Yes, ternyata niku. Tibake iku gak lara Nabi Dawud niku. Tibake mboten lara. Lah menggigil kaya ngoten niku illa syiddatul khaufi minallah. Mergo banget e wedi nang Gusti Allah. Jadi saking banget eleke wedi nang Gusti Allah niku sampe menggigil kaya wong lara. Nah niki nek nabi Bapak Ibu, nabi ngeten niki. Nabi kok petita-petiti wis ora masuk niki. Dadi ana kriteriane. Dadi karo Gusti Allah niku wedine temenan, sampe wong niku ngira kaya wong lara. Sampe nduwe pipis wonten wedi-wedi temenan. Andan tapi nek awake dhewe wedi nang Gusti Allah iki ora kok terus ndowelik nyelewempit ngoten mboten ya. Wedi iki dilarang karo Gusti Allah. Nah iki nek dilarang karo Gusti Allah, wis jelas apapun yang dilarang oleh Gusti Allah iku ndadekno cilaka. Terus ora wani nglakoni. Lah niku jenenge wedi nang Gusti Allah. Nonton. Lah nek wedi karo Gusti Allah sembarang ditabraki ya berarti ora wedi. Nggih. Maksude wedi niku ya mesti kudu menghindari karena apapun yang dilarang oleh Allah niku bahaya. Niku ndadekno cilaka, niku ndadekno sengsara. Lah nek ndekne wedi ya ora dicedheki, kudune didoi. Ngoten. Kayak macan niku lho Bapak Ibu. Macan niku anggere wong kan ya wedi to karo macan. Lah nek wedi ya aja dicedheki. Wong jenenge macan iku bahaya kok malah dicedheki iku padha karo nyengsorokno awake dhewe. Iku padha karo setor sora, setor cilaka. Wis babahno kono ben dirasakno. Ngoten. Apapun yang dilarang oleh Allah itu bahaya. Ngoten, kudune niku kudune nek wonge normal, normal lho nggih. Niki bahasane normal. Ya wedi. Wongku bahaya. Nah kok malah dicedheki ya berarti setor cilaka ngoten mawon. Nggih. Jenenge nyolong. Nggih, nyolong mawon mboten usah korupsi ngoten. Niku dilarang. Kenging napa? Mergo niku bahaya. Lah kok malah dicedheki dilakoni ya berarti padha karo setor cilaka. Lah temenan wale dikai rompi oren ngoten giring dilebokno penjara. Lah iki wancene nyedheki macan e. Ya apa gak dedel duel wong nyedheki macan. Ya temenan dedel duel. Ngoten. Lah niku nek wedine nang Gusti Allah itu ekspresine nek Nabi Dawud ya sampe menggigil kaya wong lara ngoten e kok wong-wong sampe ngira Nabi Dawud niku gerah e. Tibake ora. Tibake mergo wedi nang Gusti Allah. Lah nek sakniki wedi teng Gusti Allah niku ora kok terus sing nduwe pipis menggigil kemulan ngoten niku. Ora nek niku wong katuken nek nggih sakniki niku. Sakniki wedine nang Gusti Allah niku menghindari perkara-perkara sing dilarang. Nggih, ninggalno perkara-perkara mak maksiat. Nonton, berarti dia ini wedi temenan. Mergo maksiat niku lek diterjang ujung-ujunge nggarai cilaka. Nonton, ujung-ujunge nggarai rekoso. Nonton nggih, dadi memang cerita-cerita ngeten niki nggih memberikan motivasi dateng kula kalih panjenengan pentinge wedi nang Gusti Allah. Nggih khosyah wau kados wau. Nggih. Dadi pinter kaya apa, alim kaya apa, tapi nek ora enek rasa wedi nang Gusti Allah. Niku dadine elek kabeh. Wonten. Lah makane mangke Ramadan niku salah satu kesempatan untuk menggembleng awake dhewe. Nah, ben duwe rasa wedi. Nggih. Makane kepala-kepala daerah saat ini digembleng dhisik. Nah, bar dilantik digembleng dhisik. Ben ana rasa khosyae, ngoten. Ben ana rasa wedine. Ngoten. Maksude wedi niku nggih. Wau, sing larangan-larangan niku ora ditabraki. Lah niku nek gak digembleng ya metita-petiti. Ngoten. Lah awake dhewe niku ngeten, Ramadan niku untuk menggembleng diri. Awake dhewe mangke digembleng ben duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Ngoten. Mangane Ramadan niku ora kok napa? Pokoke poso ora mangan, ora ngombe ngoten tok mboten niku nggih gembleng awake dhewe sing ora rasan-rasan, ora nyelatuan, ora muring-muringan. Niku kabeh digembleng teng ngriku mangke. Nah, engko nek wis metu teko penggemblengan menjadi manusia-manusia hebat. Wong mari digembleng kok Bapak Ibu. Bar digembleng kok ora hebat, ya berarti gagal penggemblengane. Berarti waya digembleng iku ucal-ucul ae berarti. Jadi gak lolos. Nonton. Jadi sing lolos penggemblengan itu nanti akan nampak pasca penggemblengan. Kok ada perubahan sikap perilaku, berarti Ramadan wingi penggemblengane berhasil. Dan makanya sukses dan tidaknya Ramadan niku bisa dilihat indikasinya, tandanya nanti setelah selesai penggemblengan. Wonten. Lah nek Ramadane ruame, wong anjane masa penggemblengan ruame. Justru sing diharapkan mangke setelah Ramadan, dene iso apik ta gak? Wong iso apik berarti berhasil. Wonten. Ramadan niku masjid iso buwek sing jamaah. Nggih to. Lah Ramadane entek kok sing jamaah karek wong loro, ya berarti yo gagal penggemblengane. Ramadan wis apik ora tau nyelathu. Nggih, nyelora nyelathu wis. Nduing klu alim ngoten wis ora tau nyelathu. Ramadan entek kok bali nyelowatu maneh. Oh ya berarti gagal niki penggemblengane. Nah, niki Bapak Ibu. Nggih, dadi niki awake dhewe niki sing penting niki, pokok duwe rasa khosyah wedi nang Gusti Allah. Niki dadi napa mawon, dadi napa mawon sing apik. Nggih. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat. Insyaallah untuk selanjutnya selama bulan Ramadan niki istirahat rumiyin. Maksudnya ngaji bar maghribe istirahat. Nonton diganti kesempatan yang lain. Nggih, nek tenggene masjid ngriki mangke menjelang buka Ramadan. Mangke wonten pengajian, monggo sing sempat rawuh nggih menghidup-hidupkan bulan Ramadan. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio.

0: Radio, hanya di Radio Suara Jombang FM, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini,
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.

0: Utara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Renungkan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Palembang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
4: Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
4: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Bro!

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten gitu.
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk

0: parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten gak?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: suaraku persis Cak Mus Mulyadi. Monggo didung paling aku ya nomor 12 rasane. Cuma ya aku ki seneng karo lagune Cak Mus Mulyadi ku seneng mulane saiki aku ya yes, persis lah pokoknya. Cuma ana sing rasani nek suarane Kartole ku sak arep koyo Nana Romangsah. Tapi ya sing nomor piro? Eyalah wong jaran mau nyambut gawe aku kudu mikir. Kadang-kadang soro awak gak mikir ya ono. Nyambut gawe awak gak soro tapi kepikiran terus ya aku iki. Iki wan kadungake ati tak semer wedi salah kedaden aku. Nang koyo tanggaku dhewe pengen ane. Wes. Ya mergo ya iku aku wedi iku. Cuma lek koncoku tak andes iki. Sekarang ketemu lagi dengan saya. Iya, bayang lawas. Tahun 71 nok Malang tahu kepen anu kepedhok. Saiki kepedhok maneh. Pancene wong gak mesti kadang-kadang ya kumpul ya enggak. Cuma lek terus kumpul terus keadaan rendeng. Dek mesti rada nyengkre ya. Halo Cak. Ada. Ya ora wetengi tambah sak dandang ngene.
1: Soale wong awak dhewe ku biyak kakek.
0: Iya. Yang penting iku pikiran hidup.
1: Iya.
0: Akal akeh, Mbus. Bunga kali kanca mbok ya opo kok.
1: Iya. Pancene awak dhewe kanca cek gak remek.
0: Ya apa? Omah wis wanyar ban ya.
1: Heh?
0: Omah ditingkat.
1: Iya, tapi iki sik awak dhewe ku arek-arek kan sik padha tak suntikno kabeh.
0: Lah kenapa lak ngono?
1: Lah munggah nang taji.
0: Ya bener
1: wanyar. Tapi yo
0: yang jane pangane
1: kok. Ya mari tak suntikno mari ngono tak potong. Nek ora bangkrut ta.
0: Iya, kanca wonge lak duwe lak perhitungan ta.
1: Selain iku awak dhewe yo mengolahragakan masyarakat.
0: Waduh.
1: Lah wingi mari bal-balan.
0: Oh sing nduk Kertosono iki?
1: Iya.
0: Seri 32.
1: Lho lho.
0: Sing mlebokno pisan sapa?
1: Awak dhewe.
0: Oh, sing mlebu nang ngone dhewe iki ta?
1: Heh.
0: Mlebu nang ngone dhewe ta?
1: Sing ping pindho gak nyejo safari. Makane iki mung terus gak takjak iki.
0: Wong dhek saiki uripe enak, wis dibangun. Saiki lak karo balung bendo iku ah. Oh iku wis pendeke ngalorong-lorong idul wong loro. Kayak laron brondoli lah pokoke wis. Iya apa? Saiki objek menapa ae?
1: Awak dhewe objek wis ya lumayan.
0: Besi tua gelem.
1: Lho, awak dhewe kok besi tua ya? Loh, pekerjaan saya itu tidak terlalu berat tapi hasil.
0: Iya,
1: ya apa?
0: Kak soro cuma
1: ya, hasil. Soro.
0: Memuaskan
1: peri.
0: Memuaskan peri ya sih.
1: Lho. Perikanan. Oh iya, pokoke
0: gak kuping perikanan.
1: Ya kupingmu paling dublek gak kumpul aku. Kene gak tau kumpul suwe paling gak mata kerungu.
0: Tapi rupane sing pelat iku peno. Wong mburi gak ono kanan mek peritok.
1: Lah iya.
0: Lek kanan nduk banyu urip. Perikanan. Oh, bakat kantare nduk ndi saiki?
1: Lho, ya apa lah gak ero ta.
0: Lah ya kok ndi takon ben ono kapan-kapan perlu
1: takon. Kesiko apa?
0: Berkes pinggir ndi sih kok aku bengong gelek rono gak tau
1: peno. Sing ordinir Jamal. Jamal.
0: Jamal sih mlaku ae.
1: Ya iya pancen dia bagian jalan pancen.
0: Oh bagian kepiting.
1: Iya lah.
0: Awak dhewe. Oh kuwi sing golek pemasaran iku.
1: Ngono.
0: Tapi mlaku apa dimot motor?
1: Sopo?
0: Ya lek
1: awak dhewe manggon.
0: Oh manggon.
1: Iya ngono.
0: Jamal sing ngusungi.
1: Jamal sing gowo ngalor ngidul kok. Kon gak tau diparani ya kadang-kadang. Gak butuh
0: iya. Isuk. Piro papat yo 1500 Mas.
1: Iya. Biasane ngono ya. Engko bare digodhok mateng ya melok mangan.
0: Oh, bagian berikan kantore pinggir ndi sih?
1: Lha yo greges pojokan iku tapi ya jam 1 bengi kadang-kadang jam 2.
0: Lah bukae lek kantor lek awan ah jam 7 sampai jam
1: 2
0: lah iku kok bengi.
1: Gantek kantor.
0: Lah ya apa?
1: Mancing.
0: Wah, lah mancing, Bang. Mancing. Mulane kok anggotane Jamal barang.
1: Lho, kadang-kadang yo anu kal gede ngono, ketimbul-ketimbul tak biasa tak delok, anak ketimbul itu ya biasae tak anggap biasae ngono.
0: Ya apa?
1: Ya biasae iku. Kuning-kuning biasae bareng tak cekel-cek kupluk arek-arek.
0: Oh, penak tadi masih mancing enggak apa-apa, Cak. Sing penting nyambut gawe gak nganggur ya.
1: Iya.
0: Pokoke lak kaya. Lho, saiki objek apa liyane mancing ngono?
1: Kon gak ono tim-tim.
0: Aku yo ngetim cuma iwake sing gak ono. Oh, penak tim-timan. Ya gak apa-apa ngene, mben tak jak gelem. Tanggal 12 Nyarang, nyarang. Nyarang.
1: Nyarang udan. Tim timan tak gak bolomu slimo.
0: Lho. Lho kak ngono ya tak sesel-seselno, gak apa-apa. Sing penting lak rukun nang, lu mesti
1: siji. Tapi ku figuran.
0: Lho,
1: penjejel.
0: Lah masih figuran tapi lak bayarane dicilikno.
1: Iya, iya.
0: Bali ku. Ing ngene, ya apa? Aku duwe motor, wis iku ae gentenono mari ya.
1: Lho.
0: Lah
1: kok iso tuku motor ya apa?
0: Lah bae ge momoti iwak-iwak ge mau
1: peding. Wong mancing kon niku lho, kon niku masih ngono wong mancing kon tuku motor kon.
0: Lho bae menawa perlu gawe ngangkut Jamal, barang ngono kan penting ya. Bae ono Jamal dengkleh lho diangkut ngono.
1: Ya tapi pancen awak dhewe ndolek anggota sik niki wis ono wong kira-kira ya.
0: Apa?
1: 36.
0: Lha kok akeh temen?
1: Lho tak sebar luas kan.
0: Wah.
1: Iya lah mbok menawa ono dobel kadang-kadang lah ono
0: mancing dobel.
1: Lho tim-timan dobel iki.
0: Iki mancing tak tim-timan ngomong gak karuan iki.
1: Lho kan bagian ono sing masak.
0: Selare lemu lho model gak karuan ya.
1: Karuan yo apa
0: kok. Wis ngene, lek wong mancing iku pakanane apa sih?
1: Yo pakanane yo gak mesti yo. Kadang-kadang yo tak dolekno cacing.
0: Luar. Mulane awake geli lemu rek. Ketengi sak mene lah mangane cacing.
1: Lala apa aku mangan cacing iku?
0: Ayo wong mancing pakanane apa?
1: Ya cacing iku.
0: Iya. Wah yo enteng rek, masih oleh berarti kok kantor gak sampe kadang didol maneh. Lah apa mangan cacing?
1: Mang mulo ngomong mbek mantu nek biun iku. Kok ngono. Eh,
0: ngomong sing enak ta. Lah penyandana njak wong suwek anu. Wong tuwek iku.
1: Ya tra-tra nek dadi aja disetel mertuamu.
0: Gak anu, penuh pakane wong mancing lho apa? Sing genah ta ngomong iku.
1: Pakane ta.
0: Lah iya pakane.
1: Lah iya pakane cacing.
0: Wah, lah koyo manuk perenjak arek.
1: Lah iya apa kon iki?
0: Lah dadi bendino lak timan lek ngeduk-ngeduk ngono ya.
1: Iya. Ya Pak. Gak ngono kon iki yo sing kon maksud yo apa sih kon iki?
0: Lah iya pakane wong mancing ku apa? Sing mancing, sing mancing.
1: Sing mancing kan?
0: Iya.
1: Biasa rek ngono ya.
0: Apa?
1: Yo makanan yang bergizi.
0: Lah iya apa ae?
1: Iya iwak itu
0: ya sembarang iwak apa
1: sego ya karena dulu ini rupanya soto rupanya ini soto
0: emang jari cacing
1: eh?
0: Jari cacing
1: ya kayak ini melok ini soto kok melok malas gue bungkusan
0: mulai ini ngomong barek wong sing hati-hati kadang-kadang ngomong ya bener dikisah lagi wano tadi kudu teliti bener masih gak ikutan sih barang itu kudu tanda tangannya hati-hati gue keliru bengidok pasawan gak teko
1: masih teliti gue jari ini numpak motor dong yang melaku
0: Eh, lek Sokran iki tapi gak tahu gelem nyambut gawe soro-soro. Pikirane urip kok.
1: Sing wedok sak limarung.
0: Lho. Oh iya, sik wedok
1: limarung tapi sing ngutangi kanca dhewe.
0: Gak apa-apa. Eh, Kran. Eh.
1: Lho, iya.
0: Sak nglumpuk no kene rek.
1: Iya.
0: Iki bagian perikanan. Eh, kok lek gelem golek urang bagian ngempet-ngempet kali. Pokok betas loro kok dadi anggotane.
2: Temen gak cil. Kok iki bagian perikanan lah.
1: Lho, ya apa ya tapi terang-terangan.
0: Kok
1: niku ya aja sampe meripat kudu awas. Lah aku terang-terangan wis ketok-ketok nek iwak lele ku wetok ireng gedhe wis ketok iwak lele.
0: Terus cekel?
1: Ya tak cekel cek sepatu ya tiban. Bengi lho kadang bengi rek.
2: Iku gak awas iku. Mulane tak saiki nek golek iwak iku aja nang gone kali. Gak ya tambak dhewe aja.
0: Iya.
2: Omamu lak ana mburine tanah sing aku iku apa sing klowong iku. Klowong ana pisan iki.
1: Klowong kok diklowongi ya.
2: Lah iya,
0: kedu ana
2: kedu. Somermi lho, ilang ana.
1: Arek iki ngomong celewa-celewa garo nek direkam ta kaya ngono.
2: Somermu kok ilang ana gawe tambah.
1: Lho, lah aku terus adus ndi?
2: Lho, wong adus kok repot sih.
0: Ya adus juk tambak kono ngombe luk tambak kono lho.
2: Lah iya. Pokok kalah mbek sapi.
0: Lah iya.
1: Awakmu gak tau kumul trimo. Ngomong kok iso.
2: Wis nyambut gawe melok aku nek ngono kok.
0: Lho,
2: aku nak gane
0: lek bengi mancing lek awan melok Sokran.
1: Wis awan nyambut gawe apa?
2: Lha kok nang gane pengairan.
0: Bu pengairan wis cocok bagian mancing pengairan. Kene sing ngempet banyu peno sing seluruh ngono lho ya.
1: Ya tapi lek banyune mampet iwake gak ono lah. Apa sih tak pancing?
2: Ya gak tak empet ketok awakmu sing seluruh jil kon niku.
1: Ya mancing membutuhkan banyu sing tenang.
0: Saiki carane diatur karo Sokran diempet peno seluruh mari peno seluruh dibuka banter tadi.
2: Wis enak.
0: Glundunge banter glundunge.
2: Kopengmu sekelepon banyu.
1: Durung klepon kene gak patek krungu ta.
2: Gak aku saiki nggone pengairan
1: nanti. Temenan ta.
0: Anu kantor ndi ya?
2: Lha karuan. Kantor nang omahku. Wis langsung lah disitu nang kono. Sebelah warung nang mburi niki apa? Kantor.
1: Oh, dadi pancen nggone ombo kono
0: kok. Iya. Pengairan apa sih?
2: Dodol banyu.
0: Tiba-tiba wong loro padha gendeng ya.
1: Kene dodolan wong banyu.
2: Dodol banyu.
1: Alame gol.
2: Lho, anggane ngono sak tetul pir kan jare.
0: Larang gil.
2: Nunggu pir sak gol.
1: Heh?
2: Nunggu.
1: Selawe.
0: Lho iki siji.
2: Lho ya brek. Dodol banyu sak gol selawe.
1: Selawe.
0: Iki larang banyu asin. Banyu apa biasa?
2: Oh iya iku. Banyu biasa.
0: Oh, banyu tawa. Lah gak banyu tawa banyu sumantri ya.
2: Kata-kata ngono banyu sing ya. Lah apa banyu tawa nang sumantri kono?
1: Lah kono nek dodol piro?
2: Heh?
1: Nek dodol piro?
2: 75. Lho ya prek mulai nek kono iku.
0: Sak gembrengi sak mikulno pisan. Dadi si gembreng-gembrengi didol ya.
2: Lah apa bleke didol aku nek golek blek maneh kono iku.
0: Nah terus kok iso 75 iki ya?
2: 75 sak mikul. Wong e mikul dhewe.
0: Wong e mikul dhewe.
2: Iya.
1: Dodol larang-larang. Lho
2: 75 iku murah nek kono dukuran hari ini kono iku.
1: Iya. Tapi nek perlu iku dodol kelarangan gak payu. Sesuai nek dodol larang-larang senen iki Iwan lho kono.
2: Yo. Bareng pancen bener kono karo apa iku nek kapan krasa larang ya.
0: Iya.
2: Tetanggaku gak ngambil banyu nang nggonku ta.
0: Nandi?
2: Gawe kumpul dhewe pancen. Male bangkrut aku dodol banyu.
0: Lah lek apa-apa karo ngono ngumpul banyu lah iki kanceli masih perikanan ku tukang ngumpo iki.
2: Iya Pak, kumpan. Iya kan iso ngumpo.
1: Ngumpo pokoke awan iso.
2: Nek bengi?
1: Nek bengi awak dhewe kerja.
2: Yo kerja.
1: Ya diomongi yo ngumpo perikanan iki.
2: Oh, perikanan yo mancing.
1: Mancing.
0: Lah iya. Ali ngumpo tukang tambal ban iki. Ana yo.
2: Kan ndeleki Pak aja wak cili-cili, kesuwen.
0: Iya, mancing wak lodan.
2: Lho. Dhewe sisa.
0: Aja mino. Ngono lho.
2: Sing luwe enak maneh bajul. Enak, tapi ya sok aja kondolang bakron.
1: Lah nek lha
2: aja.
0: Kono wis ana dulure.
1: Kok iso ngomong ngono yo tau dikek jaket ngono Pak. Jaket abange balik eno ta.
0: Di balik iwak gedhe tok yo angel kran. Lah gak ono segoro yo angel kancil gak tau.
2: Iya.
0: Paling oleh iwak cilik-cilik iwak gadol iku dek mesti oleh.
1: Lho nek iwak cilik nek iwak laut iki lorju iku.
0: Apa lorju?
1: Yo gak tau tim-timan nang mengare arek. Lho.
0: Lorjuk apa?
1: Lorjuk ya cili-cili iku lho, iku jenenge lorjuk.
2: Iku cocong, wak concong iku.
0: Ah, wak cucut.
2: Wak cucut tuh gede.
0: Lah, lah mandi di laut.
2: Lho. Lah, kok mandi di laut?
0: Terak ombak goyang buntut iku.
2: Wah, doleki iwak cili-cili nanggung.
0: Tapi lek pernah mancing tau rengeng-rengeng barengan.
1: Lho iya
2: ya. Ya mesti rengeng-rengeng.
0: Nyanyian apa kidungan? Oh, nembang.
2: Nembang.
0: Nembang pinter iki.
1: Ngedung nembang.
0: Nembange nok grojokan.
1: Ngedung wis suwe aku.
2: Apa?
0: Nembange nok grojokan.
2: Ulak bareng grojok-grojokan lho.
0: Iya, dadi suarane banter karo nglate.
2: Lah suarane iki lak ilang kalah grojokan.
0: Karo golek mustikane wregul iki apa?
2: Oh iya ya bener.
0: Wis iso dadi ratu.
2: Mulane iki dadi bestir.
1: Gak ngono mang mulo rek aku mengak kagel melok.
2: Oh iya bener cil pancene.
0: Lah tapi yo mosok ngrepoti pengen penene lak gak mancing lak tetep.
1: Ya tetep tapi
0: petuk konce kono. Petuk konce kono untunge.
1: Lagi kartole wis nyambut gawe ta?
0: Wis, aku
1: nyambut gawe apa?
0: Aku.
1: Heeh.
0: Ya biasa iku.
1: Lho biasa lak ono ah.
2: Aku biasa nyambut gawe apa
1: kok takono. Nyambut gawe iku sing
0: bagian listrik aku.
1: Oh, karuan.
0: Listrik karo weteng nduk kali lho sing dicocok-cocokno. Yo meh padha saingane iki wong golek iwak ya.
2: Oh, makane kono lewat mata mati aja iwak ya. Kena setrum. Iwak disetrum dhisik bekali.
1: Apa? Mangkane rek pojokan iku bolak-balik iwak cuwil-cuwil iwak gadul tak cilik-cilik.
2: Mati
1: cili, tak kelompokno cek gede, seminggu pisan berarti tak pancing.
0: Terus,
1: oleh rong dino kadang gledak.
2: Ya kena setrum iku.
0: Ya iku golek selane tanggal aku lek nyetrum rene. Oleh agak sele tak setrum
2: ngono lho. Tanganmu aja kelebono lho kali kono, setrum pisan kono.
0: Dulur penolak sugih sih.
1: Heh?
0: Dulur pernah sokran
1: ya. Iya, tapi
2: mulus. Sapa aku dulure?
1: Dulurku pancen.
2: Aku masa dolar iki. Nah, ora kadung. Iki di dolar ku iki.
0: Tak kono.
2: Sokran tonggo iki tonggo.
1: Sokran dulurku.
2: Wah, tak kaplok kon ku.
1: Sokran sapa?
2: Kon ku kaya bener dulur aku iki.
1: Sokran sapa sih?
2: Kon ku kanca kecil kon
1: den jomblang. Dulur sokran peno.
2: Sokran sapa meneh?
1: Sokran umume sokran putra ya.
2: Terus sapa?
1: Heh?
2: Lah ya sokran putra.
1: Iki sokrane Pak Imo.
2: Heh? Sokran Pak Imo. Eh, sokran iki loro
0: lho. Sokran Ndoko Kupang ya iki.
2: Oh iya.
0: Iya, iki sokran Banyurip.
2: Lah aku biyen sokran Petemon ngono. Terus kalian Ndoko Kupang. Lah iki sokran sama Banyurip.
0: Iya.
2: Ya dadi petukno aku rek. Dipetukno aku sesir aku merono iku.
1: Ya tapi umumnya sokran silem, mbek sokran gak silem.
2: Oh iya, ampun ngono. Iya.
0: Tapi penuh ndur-ndur sogo lha apa penuh kathik mancing-mancing isin-isino.
1: Dulurku mlekine nemen ya.
0: Lho, ngono ta?
1: Lho iya. Nek ngrono ngono tambah takon rokok.
2: Ditakon rokok sapa?
1: Dadi mang ya kono anggere aku teko takon anu Dik gak ngerokok. Dadi aku anggere terepno ya rokok tak sak dhisik.
2: sawatan kok saya disi.
1: Iya kan cacakku.
0: Ya kayak ono anu, kayak ono didikan. Dadi masih dulur jek sampe ngising-singno dulur. Iya. Cak, baiknya begini. Begitu. Begina.
2: Kok begina?
0: Begina.
1: Lho rek. Ya apa ya? Pancen arek-arek iku nyambut gawe niku tegese sik.
2: Ya mapan ta wis arek-arek nyambut gawe.
1: Situasi ning rumah tangga iku sik dalam keadaan mengambang.
2: Rontok ta?
1: Nah, rontok. Ini saya selaku teman
2: Oh, iya.
1: Akan memberi pengarahan. Semoga kedua orang ini bisa
0: diterima.
2: Cek tak, kalau bu, apa diterima? Oh ya diterima rekaman, diterima rekaman bener cil dia.
0: Ngomongin titik jangan anjlok ika aku krosok.
1: Dari teman-teman yang belum bekerja yang tidak sesuai dengan bakat Anda,
0: iya.
1: Semoga arwah Anda bisa.
2: Ana ngaruwah kon niku.
0: Kon akar menampung kanca, ojo ngono-ngomong jelas ae tak tapung rek. Dadi bagian perkalian wong sing akeh ngluyur nduk wali ya ngono lho. Apa lek ana lek ta?
2: Nek kon niat napuk kanca ya tapuk
1: Napung.
2: Napung sakare tapuk. Ora
1: gak tau ditatar
2: iki. Sakare napuk.
0: Sakaren mbak dublek arek iki. Wah, napung kok napuk.
2: Krungu-krungu lho ditapuk.
0: Eh, lek anu dolen ora cak ya?
1: Iya.
0: Ya, dolen ora ya?
2: Iya. Ayo kono mae. Omae ngale sak iki.
1: Ngale iki.
2: Duh, ya kedurung kedurung kan?
0: Kedurus.
1: Kedurus. Omae. Jeno alamat ah kene iki.
2: Omam iki takon omammu.
0: Omaku Kupang Jaya Gang 1 nomor
2: 1.
0: Ya, oma penolak tandes ta? Tandes kidul apa lor?
1: Tandes kidul.
0: Lho, iku sing kidul muni lor sing lor muni kidul ya Gus ya.
1: Soale sing ngomong gemul.
2: Embul sapa kon kucing lho.
1: Karo iki. Iki darane
2: embul. Sing ngomong embul kon.
0: Ya sak tak dengakno rezeki menake ya.
1: Ya
0: aku yang ngono dongakno engko kepethuk maneh kapan-kapan lek oleh kaya ayo anu pesta. Pesta. Ayo pesta ya.
1: Iya ya.
0: Iya. Kan jalu sang ya.
1: Heh. Wis tak tinggal sik.
2: Hah? Kok tinggal ndi?
1: Lho, Kembang Sentul.
2: Lho, kok Kembang Sentul kon ngulon aku ngidul ngono ta?
1: Iya, kon ngalor aku ngidul ngono lho.
2: Ngalor ngidul lah.
1: Iya.
2: Nang omahku lur kulon arek.
1: Lho, gak ngono, kok teko nang omah temen.
2: Oh iya.
1: Ya.
2: Sampira?
1: Lho, wis pokoke tak sediani wak.
2: Ya.
1: Ya. Lho, ya apa aku tau ngomong selawase ya apa
2: kon. Iya, iya.
0: Ya gampang ya.
1: Wis didol ketemenan.
2: Oh iya.
1: Iya. Gak
2: gampang sego mangani wak
1: dong. Iya, jangan celame ngomong teko gak teko.
2: Ya, ya.
0: Iya, iya, bapak jam 11 teko jam 1.
2: Nah, iya, kono ki apa?
0: Lah apa?
2: Kono ngono apa? Saiki ngono apa kono? Kok mlaku ae kono niku?
1: Gak mlaku ya apa rek wong.
0: Sakno rek selare sobo kalu awake mbuk-mbuk.
2: Ayo lek kono. Hei, Cak, aku tak mau.
0: Oh, iya, boleh bareng.
2: Bareng ta?
0: Iya, ayo.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: nyambut gawe tak pikir-pikir pancene jodoh-jodoh. Nyambut gawe ngerombeng bolak-balik celanaku dhewe sing tak dol. Wis. Saiki nurut wong wedok pancene tepak pisan. Mangan gak mangan apa jare iwak. Pancene bojoku iki pancene mbuh turunane welut mbuh ya apa. Ngerunding kok ngejadodolan iwak pancene jodoh pancene. Ya apa iwake dikulak sore esuk entek. Tapi mungsune gak ero nek bojoku iki nek omah iki duwe mungsuh dalam selimut. Lah dodolan iwak kok simpen kucing. Apa nih? Gak sedina supaya ngiliri-lirian terus sampai kucing. Lah ini iwak entek jadi ini pekara didol. Gak pekara didol, dintek no kucing ini. Tapi wong wedok sih ini gak dituruti ya muring-muring. Kucing tambah suwi tambah ke aku masalah. Mesti ini kucing ku cukup loro tak siji senengan. Sampai kucing limolas ya ini. Ya apa? Jadi aku panjang ini dimaru kucing ya apa? Wong wedok pancene sembuh ngrasakno iki. Jam pira itu ngono teko ya? Waduh. Kan di sandalmu.
1: Hah?
0: Teko. Sandalmu lho ndi?
1: Kok sing dilirik sandal sih? Takokno laris enggak e?
0: Lho pancene ku perkawinan kan tak gaweni sandal kok.
1: Alah, sandal penisep ae kok takokno ae.
0: Iku kanggo niteni aku nek kon teko iku krungu sandale berarti bojoku teko ngono lho.
1: Amben sampean milih ku biyen opo kok iso sisian lho.
0: Eh?
1: Sese 37, sese 40.
0: Oh, sok keliru.
1: Delokan dhisik ta.
0: Ya boleh gak keliru wong ngene aku sito njogo kok ngono.
1: Ya apa? Wong penisep kok iso dintetno iku lho.
0: Lho jarang ora penisep dintitan.
1: Lah ngono nek sampean gak tau ngeterno aku. Eh. Kok cik wong wedok di pulau sorot cak.
0: Waduh. Omongan tekan di kayak cik. Omong kamu loh sisi wong dodol liwak kok maju sih omong kamu.
1: Ya apa wong pergaulan bebas di pasar.
0: Oh iya pancen di pasar itu pancen rame kok.
1: Iya.
0: Kuburan sepi.
1: Tapi pengen aku ini bingung nyeluk sampean.
0: Aja bingung.
1: Lah iya tak celuk cak iku sampean wis tuwa. Ate lo pak kok kaya bapakku ya apa sih enake nyeluk.
0: Iki lho sing gak enak ya ngene.
1: Makmu lah sampeyan ku magak oleh aku ku magak.
0: Aku wis ngomong kono aja nang pasar nek nang pasar saingan berat iki mesti.
1: Apa sampeyan ku curiga mek sapa? Ngetok klopo iku ta?
0: Kak ndodok klopo pokoke wis tak ngerti dhewe wisan. Balik-balik kon sawat-sawatan terus kon nang pasar.
1: Sawat-sawatan opo?
0: Lah sawat-sawatan opo kon aku gak kentak sawat dhewe kon.
1: Lho. Kok maling ngancam?
0: Kau ni punya dodol, tak niat ngumbang motor lho kau ni.
1: Sama tu salah paham. Sawat-sawatan ni aku nyele timbel. Nyele ni bangi wai ku lho. Tahun calno.
0: Timbel.
1: Iya.
0: Nyele timbel kau ni. Jangan kau dodol ni masa pun lu semeri ku timbel nyele terus ni.
1: Yo kak kau bertukul lah. Sama orang lanang ya apa?
0: Banyak ni senyak yang kau ni. Banyak ni nak. Kak kata bondo nyele terus saya.
1: Masak ngapa ni? Ngono ya sik rewel ae.
0: Rewel.
1: Lah wingi lha apa? Greneng-greneng arek kepengin sepeda sing sok muni.
0: Aku iki dipoyoki tangga-tangga iki lho. Sokran iki uripe sajoke dodol iwak iki enak. Sepedae gak tau muni blas.
1: Dagangan ket maju ae ono sing dijaluk. Lah kepengin muni tuk ana plembungan ngono poko. Cancangan lho sepak nek wis muni duduk-duduk-duduk ngono.
0: Dadi mangane dikek plembungan arek bayo pate kek ngono kecepit tenan. Ngomong kamu itu
1: model anaknya sopo yang kayak gini
0: lah kan ini sepeda lagi muni masa gak ngerti kan ini kita semoni tak semoni dek cek timbul perasaanmu lho.
1: Ya gak kurang-kurang aku perasaan itu gak bisa nyelengi kan lho
0: nyelengi?
1: Nah itu apa?
0: Apa?
1: Lamur itu
0: mur?
1: Lah iya sesuai lah ngelompok ta
0: iki iya aku izin ngomong sampai kerungu tonggo izin secara gak langsung tonggo ini melok ya greget bener lo kan halah apa kan tuku mur itu
1: lah iya saya melok tadi
0: aku pengen sepeda motor ta
1: lah iya nyelengi ngerti di sing cilik disik lah sing gede diangkat disik duwe sapa
0: lah ini kan tuku mur lah ini baut
1: lah iya
0: ini ngelompok setir gak ada
1: ngomong ya sampai ini tuku setir usaha ore ojo aku tok ae deng klewong wedok kan usaha tok
0: Gak ono dek nek untuk sepeda motor nyicil dari situ iku. Langsung tuku del. Ah, bojone sopo rek? Oh, iya ta. Sing ana alam iki kon, ngono lho ngerti?
1: Iya, tapi sing remek aku bendino gendong iwak. Karpe dhewe ae.
0: Ya salah situ, sing remek ngono lho omonganmu iku kok.
1: Sampeyan kepingin lah iya.
0: Oh iya, iya.
1: Aku. Sampe sampean iku ya apa?
0: Isin, isin aku. Iki gara-gara ya ana arek jenenge Kartono iku.
1: Kamu lo jok pingin peda motor, nak kepingin ngeluyur ya, pingin numpak sing song ngeluyur numpak iwak ay.
0: Apa?
1: Numpak iwak.
0: Numpak iwak.
1: Iya lah ngeluyur sih, terus gadik mancati.
0: Gak ngono aku iki bojomu ta aku iki kodok kon iki. Gak ngerti kamu wong kon numpak iwak. Gak pokoknya aku kudu ditukar sepeda motor. Nek gak ditukar sepeda motor selama ikon gak tak terno. Wis.
1: Hah?
0: Gak tak terno kon.
1: Sing gak tuku terus apa?
0: Lho sak ono ne didol ta.
1: Didol apa?
0: Lho didol apa? Lah omahe apa didol?
1: Gak duwe omah duwe sepeda motor, enak.
0: Tari ya zaman komputer rek.
1: Hah?
0: Zaman komputer.
1: Sampeyan iso ngomong ngono barang.
0: Yo pokoke maju. Iya, pokoke sing gak duwe omah gak apa-apa, pokoke sepeda motoran ngono lho.
1: Iya enak aja nek gak duwe omah ya.
0: Lah ngono lho.
1: Yo nek kena rilen kuwi enak. Nek rilen kok kene ngalir ngono.
0: Omong kamu iki gak enak omong kamu iku. Perkara rilen iki wis aja dipikir iku. Awak dhewe kan meneh-meneh iso bangun.
1: Bangun apa?
0: Lho bangun apa?
1: Bangun apa sing dibangun ku apa?
0: Tanah sing siji.
1: Tanahe sapa?
0: Oh iya sih gak perlu duwe.
1: Lancang.
0: Tarane ku warisanmu, tarane warisanmu iku.
1: Oh, wong warisan wis dientekno ngono kok.
0: Wis entek.
1: Wis entek.
0: Wis enak ngono, wis. Wis enak ngono, wis jajak wis. Wis jajak nyatur warisan gak remangkel aku nang marotua ini ngene.
1: Lho, kok semangkel nang marotua lho.
0: Temen nek kare nyatur warisan biyen aku di anane dadi bojoku ning ngomong. Kon rabi anak kowe nak warisan besok akeh ngono. Dibae saiki warisane gak ono.
1: Gak ono. Warisan manda.
0: Apa?
1: Warisan lak manda.
0: Lho kok warisan lak manda?
1: Ponakane bapak, sakare warisan apa sampean?
0: Warisan oma.
1: Warisan ponakane bapak iku lho.
0: Keponakane bapakmu. Wah, wis gak pokro jenenge warisan wis kaya ngono kate ditutunno pisan.
1: Tak tinggal nagih.
0: Nagih nandi?
1: Kono lho, ngene Kang telu iku lho.
0: Kon jare wingi nang Kang papat.
1: Duh. Lah iya nyene langganan
0: nake. Wis mesti omongane aku iki selama iki pokoke gang telu kita incer. Menjadi pengawasan saya.
1: Ono apane sampeyan?
0: Gak enak pokoke kon ojo sampe nang gang telu.
1: Lho, kan sapa
0: nang gang telu iku?
1: Kadhi jaluk ta iku langganan niku.
0: Wis bebas nae entekno ngono.
1: Wis
0: kan. Kon terus sapa gang telu mesti putus sampe aku kon.
1: Sekarwan ngono wis enak gale dhuwit nek gale nagih aku.
0: Iya wis tagih timbangane ngono. Timbangane ilang.
1: Pengin sepeda motor tak jaluke ya.
0: Heeh. Temen dik ya. Temen dik ya.
1: Ya engko ambek tak rundingno bek ana sepeda-sepeda rosokan.
0: Lho aja. Aku gak ngerti mesin. Tambah entek akeh bondone iku.
1: Dadi takokno sing ngerti.
0: Aku iki sepeda motor pokoke perlu dinding mek busi tok kok tak kandani. Pokoke tak gosok sampe mencet busine iku.
1: Ngono yang jalan sepeda.
0: Wis ya, engko.
1: Tak nage ya, Cak.
0: Pokoke bulan iki lho ngarepe lho tukokno temen. Ya. Waduh, ya perasaan numpak sepeda motor. Dadah liwat numpak sepeda motor. Bandung mencolot gak. Eh, timbangane nglamun oma tak metu-metu kanca-kanca.

0: Kang, kon mah liwat ndi? Liwat ndi?
1: Pas singkir-singkir kepethok-kepethok ae. Loh, balap balik kepethok kene.
0: Kamu selalu saya buntuti.
1: Loh, balap kon buntuti aku.
0: Aku curiga mbek awakmu kon.
1: Curiga lapo?
0: Iya, kon nang Gang 5 bareng lapo kon. Kon lek arek rono brongmu kok cukur. Kadek alismu kok kandeli bareng.
1: Duh, aku iki wedok tak kandeli alus iki.
0: Kon latihan ta rono?
1: Iya, biasa.
0: Latihan ben.
1: Lah opo?
0: Latihan opo?
1: Latihan jalan kepang kok. Jalan kepang saiki maju.
0: Oh, kanggo hiburan ta?
1: Nah, iku kanggo no kampung yo hari-hari nasional.
0: Kuatir aku wis belae kok ana rondo ta.
1: Ah, rondo-rondo kon.
0: Aku suwe kayuyun.
1: Apa kayuyun? Eh, iku rondo teles ta?
0: Iya, mari ke jegur kali.
1: Jegur kali rondo teles rondo soge iku lho.
0: Gak apa-apa.
1: Pokoke kon belum rapi ditukokno kon.
0: Wis gak keren wis kawis. Kepatihan.
1: Kon wedi malah ngomong ngono. Kok dhewe sapa sih?
0: Ngawur. Eh, meneh ya, meneh aja lali.
1: Nang ndi?
0: Meneh nang Malang.
1: Eh,
0: kon nggo keranjang ya.
1: Iki ah lur sogolan.
0: Ngawur kon niku.
1: Lah apa nang Malang nggo keranjang iki kon?
0: Yo wis semangka lho.
1: Iki semangkane sapa? Mosok semangkamu ta?
0: Semangka Tegalan luru.
1: Peluru nang Malang lho, nang Mojokerto kok akeh sih kok.
0: Nyambut gawe mosok nang Surabaya tok masih Malang Lumajang lak gak apa-apa.
1: Iya tapi nyambut gawe ku dagangan lah apa luru iku.
0: Engko bali numpak sepur.
1: Oh, numpak sepur mbok kon sing ngongkos ya.
0: Wis gampang ya, tapi sing dhisik tau sepure gandengane pedhot iki.
1: Pedhot paling kari Marian.
0: Kari katik mundur. Kon niku. Ya kok iki ana dhuwit sithik ayo didadekno siji ae.
1: Terus dhuwit
0: kon dhuwit piro? Entuk dhuwit piro?
1: Sawi aku.
0: Wah, larek 50 ngono kan.
1: Heh.
0: Kon gak iso anu apa sambat nang blontang?
1: Eh? Apa?
0: Sing selawi sambat nang blontang gak sih?
1: Loh, aku gak iso sambat nang blontang, blontang sambat nang aku. Oh, blontange sambat nang aku lah, aku sambat rono.
0: Ya lek sambat ngono karo menjangan ae, ya.
1: Sambat tak loro ta iku.
0: Di kamarno. Ono selawi kan tak gawe.
1: Selawi gawe.
0: Terus aku yang duwe selawi ya.
1: Dadi 50.
0: Ya pamane, ya selawi.
1: Eh, dadi 50 tapi duwe.
0: Pamane teko peno selawi ya. Pamane tak silih, iki nek ku selawi tak dadekno siji ngono lho.
1: Terus
0: dadi selawi wong loro iki.
1: Kok tetep selawe? Dhuwit lek selawe ta?
0: Lah ya mek selawe.
1: Iya, dhuwitku selawe tetek nang nggonmu.
0: Tak dhekonku.
1: Dadi kon selawe.
0: Aku nyilih dhuwitmu tak delek ini selawe tadi.
1: Lah saya karep pira?
0: Wis selawe.
1: Lho kon niku nyilih tak kon iki. Kon niku nyilih tak urunan kon.
0: Digawe bondo.
1: Lah ya,
0: kok iki larang-rendengan betul jangkrik. Wah, larang keren.
1: Jangkrik ta?
0: Iya jangkrik.
1: Eh, tapi aja didelok basar rek.
0: Apa?
1: Lho dituku basar gak dadi dhuwit diutang ae. Kon ro basar Bang Koding.
0: Saya ki opo ae sing laku pokoke dikulakno. Ojo sampe pikiran iku mati.
1: Ajra ganti timun. Eh, timun. Ah. Ojo-ojo
0: nggo timun. Timun timun wuku ya wega.
1: Timun colong kancil.
0: Oh iya ya. Ojo. Gak kau kancil ngludus ae.
1: Iya, didane iki kancil iku berbahaya lho.
0: Iya. Eh, iki gak pedhok maneh. Mulai ngomong pinginane gak pedhok.
1: Iya, gak pedhok kok dhek usah liyo Ren.
0: Tapi ya usahane arek ku.
1: Wah,
0: nyambut gawe nek.
1: Sampingane akeh dhek iku.
0: Iya, sampinge kok jange didol.
1: Lah emperan niku.
0: Tapi tas iki kok gambar kelir. Heh, tani omah.
1: Ayo daftar
0: gambar kelir.
1: Daftarno ae.
0: Iya sampe kulu-kulu awek gak ade.
1: Gambar dhewe. Lho iki.
0: Lho,
1: lho tuku puas e.
2: Puas
0: yo. Yo kok gak nyambut.
2: Sore tekan.
0: Gak nyambut.
2: Lho, wis mambeng iki. Yo rezekimu.
0: Rezeki gede ta?
2: Iya.
0: Ayo oleh lesung.
2: Mangan lho, mangan wis mangan. Oh iwak ngelompok sak pirang-pirang doang.
0: Wah temenan rek nyene.
2: Lho ya apa sih?
0: Aku dhewe percaya nyambut gawe iki
1: mancing nyambut gawe mancing.
2: Dono.
0: Iya dono.
1: Dono lo Kang Limo. Dono Kang Limo biyen iki kok mae didol.
0: Mau le. Pak Dono
1: piye mae? Pak Dono selamat iki.
0: Trijaya.
1: Lho sengreng.
2: Lah sik kon iku
1: apa ya?
0: Amal amal.
2: Amal.
0: Amal.
1: Oh jamal.
0: Rezekine gedhe
2: kuwi. Amal jamal.
1: Eh amal.
0: Rezekine gedhe masih golek iwak oleh duwe taktik iki.
1: Taktik e?
0: Wis, pokoke kelmane iwak iku ngerti lek.
1: Oh iya.
0: Dayane apa iwak lu ngerti.
2: Oh iya.
1: Tapi nek kono ku nang duduk iwak, ku nang ula.
2: Lho, menak lu kono wis pokoke wong loro tak dangno 3 kilo, iwake paling pol golop.
1: Sik takon iki usah mancing kok iwak golop.
0: Nek temen tak lek gak karena lho aku lho.
2: Ndang sembarang ngono, tapi
0: sembarang ono.
2: Ndi omahku ndi lho.
0: Ndang tandes
2: iki. Galuk Kalisari wis gamel Oscar.
0: Loh. Ono Kalisari.
2: Tanis Kidul.
0: Tanis Kidul.
2: Tanis Kidul. 6 nomor 6.
0: Cuma aja sampai wak ulo. Engko lek kate wak ulo padha karo mangan kancaku dhewe.
2: Cuma ngene rek.
0: Iya.
2: Mangan lho ngono kuwi carane
1: jatur.
2: Kon seneng Bali ta? Seneng dipecel.
1: Aku seneng papan.
0: Kok ngawur lek lek kon Bali aku Banawi ya apa?
1: Kon nek kon Bali aku papan ya di Bali papan.
0: Kok iki ngomong padha luwene padha mblakrak.
2: Aku iku perlu kek mangan kon lho ya.
1: Iya.
0: Waduh ngekek pisan sama
1: dendeng. Wah iya, itu ngestok no kancil itu, bener. Kalau
2: aku ini tak kayak panganan pada dagelannya kan banyoli.
0: Lah ngomong gak karu-karuan, jadi kulup.
1: Temenan sih kan di kumayan?
2: Ya apa sih?
0: Ini serius loh,
2: serius ya?
1: Serius, serius. Ini serius loh, ini serius ya?
2: Maka semuanya teman yang
0: sudah penari,
2: pernah kumpul dan masih dengan keadaan
1: serius.
0: Kan gue keliru, kan gue keliru. Ngomong cara Jawa keliru gue.
1: Wis kula dikok ngene lho, Cek. Wis kula dikok.
0: Kok ketambang lembre ya apa temen nang kae iki?
2: 500 sono 500.
1: 500. Cek tak salah tekan tak 500 gak ya? Oh, gawe urunan tuku bumbu bae.
2: Iya. Iya, terus.
1: Iya, wis kan iki.
2: Lah dhewe bujang.
1: Gak apa-apa 500 ae, kok mangane
0: 20.000, Mang.
1: Lho,
0: iya apa?
1: Lho, aja dikekno sih 20.000. Kok kan iku iki mangan lho mek aja
2: dhuwitku. Soale situasi nang arek iki omah ya sik koyo ngono. Isane ndo mapi, ndo omah kono mari mangan-mangan enak, jane tak anakno arisan
0: lho. Oh, arisan iki, Pak.
2: Arisan
0: iki, Pak.
2: Lho, arisan duwe.
0: Oh, duwe.
2: Ya pertama ya awak sing jedul awak dhewe.
0: Lho sing jedul.
2: Jedul arisan iki.
0: Lah sing jedul.
1: Jadi jedul lek wetengmu ngono ta? Iya.
2: Terus kono iki gelem mangan ta gak?
1: Kono mangan nang arisan.
2: 500 ta gak saiki?
1: 500 lepe sono.
0: 500. Heeh. Wis apa ta? Tak pikir tuku ngene, mangan tuku.
1: Iki lho.
2: Ya apa
1: iki? Aku njaluk apa?
2: Duit.
1: Lah iki lho.
0: Arek iki kero bae. Oh, dikira duit 500 sik opo-opo ae.
1: Arek iki kok nak bojoe kok ya aku.
2: Temenan ya.
0: Lho, lho, kon. Lho, Cak. Lho, bener dulu.
1: Eh, lho, aku tak boleh.
0: Aku tak iki keras iki, Rek.
1: Lah iya. Iki. Lho, kok sir apa sih? Cil kok. Kok sir.
2: Apa, Cak?
1: Kon kok kon perlu ngelek-elek ngene. Iya, wis maido kandhani kok.
0: Iki sing sokran B iki sing ndi sih?
1: Sokran B iki aku.
0: Iki sokran plolong.
1: Iya. Iya kok. Iki sokran plolong aku sokran putra ngono lho.
2: Cak ya.
1: Ya apa kon kok gak sambang-sambang nang omah. Wah. Saiki wis tak pasang bin.
2: Yo maafkan. Maafkan.
0: Waduh iki sik mempertahankan bahasa Indonesia.
1: Maafkan tidak ada apa-apa kok maafkan.
0: Tidak ada maaf bagimu.
2: Aku iki jange nang peno iku yo. Sukan Prapto.
1: Duh.
0: Wong tonggo kok disungkani lah.
1: Wes gak penting
0: lho hubungan dulur.
1: Ono pompong aku enak kanca-kancamu jan rono kabeh.
0: Pompong legi iki.
1: Ha, kon duwe rokok sih? Duwe rokok
2: situ. Oh iya. Wis cacak iki iki cacak iki.
1: Iki cacakmu?
2: Iya.
1: Kok ndelok cacak liyane apa?
2: Temen wis kenal durung?
1: Heh, durunge kenal apa? Sapa arane?
2: Sokran.
1: Ah, kon temenan ta.
2: Sopo
0: iki? Kancamu ta?
1: Lek iki Sokran.
2: Sopo jenenge? Sokran.
1: Aja guyon ta.
0: Lek iku Sokran asli, lek iki Sorokan sing iki.
1: Kok Sorokan laci ya kon. Wah. Oh. Sokran iki yo wae.
0: Sokran gak krempot lah besok.
2: Iki yo mang Banyurip.
1: Kok mang Banyurip ta?
2: Mang Banyurip.
1: Kok arek iki gak sebos arek iki. Kae iso ati. Kon iki sik kae kepedo ambe aku kudu boso.
0: Lho tuan iki kae aku. Lho.
1: Tuan di. Bahasa bahasa mereka tua dah.
0: Lu cari biar ngidungnya belajari bareng.
1: Iya, biar dipelajari jamil.
2: Iki cacakku, tadi yo yo yo apa iku adat ketimuran kudu boso.
1: Iki siapa iki?
2: Iki anu Kartolo.
1: Oh Kartolo.
0: Yo misanane Nur, Nur Said. Saya sik cedhek mek peno.
1: Oh iya iya. Nyopir saiki cak, nggih. Tak sokran iki arane.
2: Iya.
1: Jan ora tak sokran.
0: Aja guyon kan.
2: Iki arane tak klompokno kabeh cak.
1: Ha iya rapat iki. Saiki gawe ludruk maneh.
2: Iya kamit seno bareng sedulur kono.
1: Ah, kon niku temen ta ya apa kon niku?
0: Ngomong kok begejekan. Iki sokran Malang gak mrene ya. Iki sokran Surabaya thok.
1: Iku dudu sokran. Ah ora cek akeh sokran.
2: Ya, iki ngene. Arane tak klompokno nang nggonku kabeh.
1: Digawe apa?
2: Ya perlu cek eman mangan tok.
0: Kolor rezeki gedhe sak.
2: Kolor rezeki aku.
1: Lho iya. Uang ngene gak duwe gak perlu nglumpukno
2: wong. Lho. Lah tapi sing penting kan amal. Penopo kok mangano sing sampe semaput?
1: Nah, wis, nek mangano. Lah ngene mangan sampe semaput lah gak sido mangan aku lah.
2: Mangan sing
1: warek-warek.
2: Makanan sing warek, sing bergizi nduk kono.
0: Berarti dihormati dulur.
2: Wis tak golekno iwak sing koyok penonok wis.
1: Iku iwak, iwak blodok. Iwak apa kaya aku iki?
0: Mawur iwak tombro.
2: Sare milih, karep milih.
0: Penoe dihormati dulur, Cak. Wis rono ta? Wis pira-pira dulur sing gak duwe ngurmati sing
1: sugih. Iya, matasi mangan lho, kari mangan
2: tok. Aku iki nek perkara dihormati iku seneng ae.
0: Lah wong kari nyaplok ae lho.
2: Terus ya apa?
0: Kari nyaplok.
1: Omongane kancamu gak enak omongane. Padu ku kasar nyaplok iku, kari ngelek ngono lho. Kari ngelek tok aku.
2: Nyaplok. Iku ya tambah antep kon.
0: Aduh, Mas. Sing alusan gelor, Cak. Sokran B
2: lho. Kari ngeloloh ngono. kasediane sepeda motor.
1: Duh, iki.
2: Iya,
1: wis kan dituku.
2: Sepeda motor.
1: Iki rek. Tapi nek sedan motor.
2: On ngomong apa kono?
1: Wis sepeda motor lak seneng awakmu.
2: Iya, seneng.
1: Tapi nek nglakono aja dilakono
2: lho. Panas. Oh, gak boso sih mek cacaku.
1: Iya, rek. Boso mana ta?
2: Boso. Cacaku lho.
0: Dudu anak sembarangan iki.
1: Anak sapa?
0: Anak wong sinting. Anu. Awang kali keting kono lho.
3: Itu dino napa kanca kowe?
2: Ya boso apa mek cacaku.
0: Oh, nggih Gusti.
2: Yo Gusti.
0: Oh. Eh, ya apa jam pirang ana ya?
2: Ya jam 6.
1: Nggih. Jam 6 ya.
2: Lah saiki wis jam 6.30.
3: Jam 6 kok niku isuk.
1: Jam 6 isuk ae. Tak dhisik turu.
2: Saiki jam.
1: Oh, saiki mangan jam 6 isuk rek. Durung adus.
3: Jam pirang kok niku temen?
2: Saiki jam pirang? Saya jam piro saiki?
1: Ini jam 6 iki durung raupe.
0: Kak, wong papat iki kabeh susuk kabeh ngomong gak nentek.
1: Lah kancene iki lho ngomong mangan jam 6.
2: Jam 09.00 jam 09.00.
1: Diwali.
2: Jam 09.00.
1: Mari kon wali.
2: Awan. Hah? Awan saiki jam piro saiki?
3: Oh, jam 09.00 gak iso.
1: Oh, gak iso, Dek.
0: Gak iso turu.
1: Mosok saiki sampe saiki jam 09.00 iki?
3: Gak iso.
1: Oh, latihan, Dek.
3: Kula apa?
1: Kenapa?
3: Menakno bronjong
0: iki. Ya, jam 09.00 ya.
2: Jam 09.00.
0: Ya, saiki tak rono ya.
2: Iya. Iya. Tinggal sik.
1: Iya, tinggalan. Kan kok sangun ya, Bro?
2: Lah opo sing pokoke tukar mangan
0: ngono. Aduh, nyatuno kancane iki lak sangun ta dhuwitmu mon tak ge sangun.
1: Oh, aduh kok gowo. Iku kok cekon lho dhuweku.
0: Eh, sak bareng wis gak usah mulih ya?
3: Iya, aku nunut rek.
1: Malah nunut.
0: Ya, ayo.

0: dumno kancamu nduk kene kok gawe bancaan.
1: Lho peluk ndi? Peluk ta.
0: Kok iso karo iku?
1: Njuguke ya ro.
0: Ya ro aku.
1: Panjen aku sing njugu. Lho, gak ngono. Iki Pak sing digoreng sak menika iki wae sapa?
0: Mbak sapa ya? Aku ngono lho.
1: Mulane guri.
0: No. Ya ora pae.
2: Heeh. Mbak critane opo sih? Yuk iki dodolno pasar. Terus marno kancil mancing nduk kali ta nduk pasar.
1: Mancing kali aku bolak-balik mancing gak tau oleh iwak.
2: Lho nanti.
1: Yo meng mengger.
2: Mengger nanti.
1: Yo nang pasar.
2: Marno ono iwak nganggur.
1: Iyo lho iyo.
0: Yo iso.
2: Kok kuti.
1: Tak usu.
2: Lah perlu nanti.
0: Nimbangno ana wong tuku.
2: Kok niku koyo kucing ecil. Ana wak nganggur dikukuti.
3: Sing dodol ngono bal-balik nimbang kentang ae.
1: Mrene iku dodol yang luyur ae.
0: Wong nimbangno ana wong tuku kok.
1: Iya iki tapi temburu de.
3: Wah, meneh ben aja kate ngono, Dik. Wah, kok niki medhetno seduluran ngene iki.
2: Wong kon balekno lek mring-mring.
3: Balekno ae, Pak.
1: Wis balekno.
3: Balekno.
1: Ngiro weteng peno iki.
3: Heh?
1: Tokno kono.
3: Lho iku mang kabeh ya, Dik, kok kono kabeh?
1: Iya kabeh.
3: Wah, nyene wis tak simpen ndok kene.
2: Wis bisa menan aja ngono cah. Iki dagangane wong,
1: mosok
2: wis dulur.
3: Njaluk.
2: Njaluk ae dikeki.
3: Malah kecegun pergo iwak iki, Dor.
1: Kon
3: juku-jukuan didelok wong.
1: Maafkan. Maafkan, maafkan.
0: Saiki ae aja dibaleni maneh.
1: Yo. Yo.
0: Kepengin apa nek boto apa-apa ngomong nang dulur rundingan sing genah.
3: Isini-sini nek kon jukuan isini-sini padahal lurun aku ae aku.
2: Kono isini-sini ratune iwak.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis faghfarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

علي وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله أتى من يصلي عليه وأن

ลัมบาระเนจามิโลสิตริลาฮิตาลาปากุเซตุตุเปอัลลอฮ์ตาอัลาเพ่งเดตตารังโนSeandainya tidak ada keindahan tutup Allah, maka amal ibadah tidak layak untuk diterima. Karena amal yang diterima itu harus sempurna syaratnya. Syaratnya yaitu rahasia ikhlas, bangete hadire ati, banget artinya ati niku eling banget selama ibadah kepada Allah, merasa bebas dari daya dan kekuatan. Nah, seperti ini adalah sangat jarang. Oleh karenanya, maka Allah memberi anugerah, memberi karunia kepada kita dengan tutupnya yang indah. Sehingga Allah menutupi keburukan kita dengan kebesaran kebaikan Allah dan kasih sayang Allah. Andainya tidak ada, maka tidak ada amal itu layak diterima. Oleh karenanya Allah itu memberi anugerah dengan adanya amal. Kita diciptakan oleh Allah bisa beramal. Kita diberi anugerah oleh Allah bisa beramal. Kemudian seterusnya Allah memberi anugerah menerima amal kita. Intinya seandainya Allah ku gak nutupi ele'e kita, amal kita ku gak pantas untuk diterima. Kadang-kadang amal kita cacat, cacat lahire, kadang cacat batine. Cacat lahire ngelakoni syarat rukune kurang pas, kurang pas. Kadang-kadang tumok ninai kurang pas. Kadang-kadang bacaannya kurang pas. Dibarengi pisan atine gak hadir. Atine gak hadir maring Allah. Atine gak eling maring Allah. Eling liyane Gusti Allah. Itu adalah menjadikan amal tidak layak untuk diterima. Tapi Allah memberi karunia, memberi anugerah kepada kita, cacat-cacat senguneku ditutupi. Oleh karena ditutupi sehingga kesalahan kita diampuni. Setelah diampuni amal kita diterima. Qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu, beliau wafat tahun 258 Hijrah atau tahun 873 Masehi. Miskinu bani Adam,
miskine anak turune Adam. Iku jismun jisim, maibun kang cacat, wakol ben lan ati maibun kang cacat. Yuridu ngarepaken apa jismun ayuk rija ing yeto ngetoaken. Yuridu ngarepaken sapa ibnu Adam, miskinu ibnu Adam, ngarepaken ayuk rija yeto ngetoaken sapa mimma'i baini saking cacat loro, cacat jisime, cacat atine. Pengen ngetokno amalan ing amal bila ibin kelawan tanpa cacat. Miskin ya. Kalau bapak miskinku melarat, anak Adam sing melarat, hina derajatiku, hina jasate cacat, atine cacat, jisime cacat, ku miskin, jisim cacat, kadang meripate buta, kadang kupinge tuli, kadang lesane bisu, kadang berjalan tidak mampu, atau berjalan pincang, ya. Ini namanya cacat. Jadi anak Adam singuniku miskin, miskin jisimnya. Ditambah lagi atine cacat. Ati sing cacat iku ati yang miliki sifat-sifat yang tercela. Ati yang miliki sifat-sifat yang tercela. Duwene sifat tamak, rakus. Duwene sifat khirsi, serakah. Duwene sifat takabur, sombong. Duwene sifat sum'ah, pengen tenar. Duwene sifat hudob, suka marah-marah. Iki ati yang miliki sifat-sifat yang seperti itu adalah hati yang cacat. Jisime cacat, atine cacat, pengen amal sing ora cacat. Lah iso, lah iso. Lah bapak, wis jisime cacat, atine cacat, pengen amal sing ora cacat. Iki miskine anak Adam. Orang itu kalau cacat jasmaninya, ini hanya merupakan orang yang hina di mata masyarakat. Orang yang cacat hatinya, ini hina di mata masyarakat dan hina di mata Allah. Dipandang masyarakat hina, dipandang oleh Allah hina. Nah, ikine amal, amale ga iso sampurna, ga iso, mesti cacat. Wa male wapi haji saben tahun. Haji saben tahun, pengen tenar. Pengen kondang, ini namanya cacat. Kalau bapak sodakoe kata, sodako kata, pengen dipuji, cacat. Ya.
Kalau sudah cacat begini, amalnya mesti cacat. Enggak mungkin tidak cacat. Kalau Bapak, anak Adam seperti ini harus gandulan negusi Allah. Gandulan negusi Allah, at-ta'alluq billah. Wingi kuaturno ta'alluq billah iku ana telu, ilallah, alallah, billah. Ilallah bali oneng Allah. Ya Allah, kula niki kok ngeten, kagungan sifat kok elek, ngeten. Ya Allah, mboten nenten sing mampu menghilangkan niki kejawi namung panjenengan. Kula pasrah datang pengen ya Allah. Kula nyuwun tulung datang pengen ya Allah. Hilangkanlah sifat-sifatku yang tercela ini. Ah, nggih njaluk ning Gusti Allah, njaluk. Para Bapak, berarti Yahya bin Mu'ad niku dawuhno. Anak Adam sing miskin. Nek miskin bondo fukara wal masakin sing kenek nampa zakat iku wong sing ora duwe lapangan kerja juga tidak punya harta. Harta tidak punya, lapangan kerja tidak punya, itu namanya miskin. Ini boleh menerima zakat. Nek fakir, fakir itu orang yang punya lapangan kerja tapi enggak cukup untuk kehidupan, enggak cukup. Iku jenenge fakir. Nah, ini juga berhak menerima zakat. Iki cara fikih. Cara fikih. Iki cara tasawuf, bukan itu tentang amal ya. Tentang amal. Amal iku nek atine cacat, atine cacat, amale cacat. Kapan amale cacat gak diterima mbek Gusti Allah. Lah kudune piye njaluk ning Gusti Allah ya. Cacate ati nyuwun dateng Gusti Allah diilangno. Waruya antasunillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol al bala'u wal hawa wasyahwatu ma'junatun bitini adama. Al bala' utawi cobo, wal hawa lan kasenengan, wasyahwatu lan kepinginan, iku ma'junatun dicampur aduk bitini Adam kelawan endut bahane Nabi Adam. Nabi Adam iku terdiri dari tin. Tin iku endut tanah liat. Tanah liat nalika digawe Allah, endute ku dicampur ambek balak. Balak iku coba dicampur ambek hawa. Hawa iku kesenangan, wasyahwatu kepinginan. Pengen iki, pengen iki, pengen iki. Oh Bapak, ya. Mulane anak Adam iku

cinta. Iku copo. Di anak turune ku ya penuh dengan copo. Panjenengane ku penuh dengan cobaan. Oh, bapak copo, copo. Wong urip ku akeh cobane. Kadang coba gak cocok ambek bojo. Kadang dicoba ambek bojo cocok ambek anak gak cocok. Kadang dicoba nyambut gawe jatuh. Nyambut gawe jatuh. Iki panjenengan wis gawan. Mak Jonathan ku dicampur aduk wala bapak. Panjenengan nek gawe roti. Roti diudek ambek banyu napa jenenge? Pati apa gelepung. Tepung diudek ambek banyu. Mangono diwehi garam. Udek. Marana diwehi gula, diudek. Marana diwehi telur, diudek pisan. Ditambahi coklat. Iki dicuampur gawe roti. Ono banyune, ono uyahe, ono coklate, ono telure. Diraduk dadi siji mbayur ya dilebokno pan dadi roti ya mesti ae ana rasa legine ana rasa paite ya kok pait napa manis ana rasa manis ana rasa asin ana rasa telur ana rasa coklat ku pancen dicampur. Di kelonjengan ini pancet ndute Mbah Nabi Adam bian naliko ngawe wis dicampur ambek balak copo. Dicampur ambek hawa kesenengan. Barang wis dadi wong seneng lencer, seneng kendaraan, seneng omah apik, seneng. Syahwat kepinginan apa mangan enak, pengen ngombe enak, pengen. Jadi para bapak di tubuh anak Adam. Nah para bapak mesti mawon, anak Adamku koyok ngotan. Sekarang tergantung bagaimana Allah menghendaki anak Adam niki. Terus supaya dadi apik anak Adam diwai akal supaya berpikir, oh ngene iki gak apik. Ngene iki ndadekno kerusakan. Ngene iki ndadekno kerusakan ning donya. Ngene iki ndadekno kerusakan ning akhirat. Ini diberi akal. Diberi pikiran. Akal dan pikiran diberi tuntunan. Tuntunan berupa Al-Quran. Tuntunan. Nah ini supaya bisa mengalahkan hawanya. Bisa mengalahkan syahwatnya. Maka akal dan pikirannya digunakan untuk mengambil tuntunan. Ya nek iso njupuk dhewe kok Quran, gak iso ngaji ning ngene ulama, ngaji ning ngene kiai. Ah iki supaya bisa untuk mengatur jasadnya, mengatur hatinya. Loh, ini diperintah be Allah.

dan keluargamu dari api neraka. Nah, iki kongkon melindungi, melindungi para bapak. Lho carane melindungi piye? Maka dari Quran kita belum bisa memahami kepahaman Allah ngutus Nabi, ngutus Rasulullah supaya mengartikan ayat-ayat yang kita belum mengerti. Kemudian pengertian sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamah wajah. Bagaimana caranya melindungi diri dan keluarga dari api neraka? Sayyidina Ali dawuh, adibuhum wa alimuhum. Dirimu, keluargamu, wulangono toto kromo. Wulangono toto kromo. Di samping diulangi toto kromo, wulangono ilmu. Ya. Para bapak. Yeah. Toto kromo tok ilmunya ndak ada, ibadah ora diterima. Ilmu tok tanpa toto kromo, ibadah gak diterima. Yeah. Para bapak, yeah. Belajar toto kromo lebih rumit daripada belajar ilmu. Belajar tata krama waktunya lebih panjang daripada waktunya belajar ilmu. Tata krama. Para bapak, enten seorang ulama, salah satu dari muridnya Imam Maliki, namanya Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnul Khalid Al-Autaqi Al-Misri. Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnul Khalid Al-Autaqi Al-Misri. Aku moco alun, upomo mbok tulis nutut. Aku moco ku alun, upomo mbok tulis nutut. Tapi nek ora karep mesti gak nulis. Ke ilmu. Ya. Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnul Khalid Al-Autaqi Al-Misri dawuh, aku khidmah neng Imam Malik bin Anas, tegese Imam Maliki 20 tahun. 20 tahun kuwi dibelajari tata krama 18 tahun. Dibelajari ilmu mung 2 tahun. Bisa lagi saman banding. Jadi mondok golek ilmu 20 tahun, dibelajari tata krama 18 tahun, dibelajari ilmu mung 2 tahun. Iku lipat berapa kali? Krono nek ilmu iku ora mesti kanggo, nek tata krama kanggo dimanapun, kapanpun, nggih, dalam kondisi apapun. Iki tetep kanggo tata krama.
Yeah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, butuh tata krama. Ilmune poso, kula sampean butuh nek nglakoni poso. Nek gak nglakoni poso ya gak nganggo ilmune poso. Wabengan belajar ilmune Jumatan. Mergo kula sampean kewajiban Jumatan. Wong wedok gak perlu. Ilmune Jumatan ku wong wedok gak perlu. Dadi mboten mesti kanggo ilmune ku. Kula sampean wajib belajar ilmune zakat mergo duwe bondo sanisab. Nek wong fakir, wong miskin, wong sing gak duwe bondo sanisab juga wajib belajar ilmune zakat. Ora apa. Belajar ilmune haji wajib ku nek arepe haji, nek ora haji ora. Dadi ilmu ku gak mesti kanggo ilmune perang, wong sampean gak perang. Ya gak wajib belajar ilmunya perang. Para bapak ilmune dadi bupati, ya ora wajib wong sampean tukang ngarit, tukang mandur pari, apa belajar ilmune bupati. Dadi belajar ilmu ku titik wektune. Lain dengan tata krama. Para bapak lagi jajan neng kamar, kalau sampe neng kamar toto kromone arepe turu kudu piye. Arepe turu toto kramane kudu wudu dhisik. Mari wudu banjur terus maca syahadat, maca ayat kursi, maca donga, dongane turu. Lho bapak, turu ana tata kramane mujure, sikile aja mujur ning kiblat. Nggih, tata krama. Nggih. Lho bapak, nggih. Upamane kono ana guru, ana guru. Bocah santri turune mujure mujur ngidul sikile neng lor. Tapi nek kono ana kuburane gurune ora oleh. Sampe nate mikir ngene. Nek kono ana sariane Kanjeng Nabi nggih ngising madhep prana, nguyuh madhep prana, turu sikile ndrasana ora oleh. Butuh tata krama. Lanjengan mlebu masjid niku butuh tata krama. Nek munggah masjid sikile sing ndi dhisik. Lah iya kan tata krama. Nek mudhun ke masjid. Oh iya. Arep mlebune masjid maca apa? Belajar tata krama. Nek lungguhne masjid kudu piye? Kudu sholat tahiyatul masjid. Wow, ora kok jenengan langsung lungguh. Gak kata tata krama. Nek mlebu masjid langsung lungguh ora salat, kudu diganti nggih al-baqarah sholihat kaping 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Niku sing mlebu masjide. Lho bapak. Nek wis lungguh masjid atine niat piye? Iktikaf. Lha iku tata krama kabeh. Sampe mlebu masjid ku butuhne tata krama pira? Ilmu. Nah wong pinten ilmu. Kapane wis pelek ngono
sikile aja ndlojor ngulon. Ndlojor ngulon. Wala papa. Iku butuh tata krama. Nyang pasar butuh tata krama. Sowan kiyaine butuh tata krama. Petuk ibu bapake butuh tata krama. Melaku bareng bapake butuh tata krama. Lungguh ambek bapak butuh tata krama. Mangan bareng wong tua butuh tata krama. Tata krama. Sayyidina Ali dawe adibuhum tata krama dhisik. Para bapak ibarate mangan sego. Sego iku butuhno beras. Supaya enak mangane butuhno lawuh. Kira-kira jangan nek mangan segone mbek lawuhe kathah pundi. Jangan nek dahar segoku uyai ambek segone kathah pundi. Imam Malik dawuh teng Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ya. Tata kramu gawenen glepunge ilmumu digawe uyai. Kira-kira nek mangan glepung dadi sego uyah iku akeh uyahe apa akeh glepunge? Imam Syafi'i didawi Imam Maliki Muhammad ij'al adabaka dakikon wa ilmaka milhan. Ya Muhammad, Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i multi Imam Maliki, tata kramu anggaplah sebagai glepung, ilmumu anggaplah sebagai garam. Oh, garam. Ana wong mangan segone sak sendok, uyahe sak piring, ngono ta? Sing mesti ku segone sing sak piring, uyahe sak sendok. Tata krama. Sampai ilmu itu tidak akan berguna tanpa tata krama. Imam Hasan Al-Basri dawuh, man la adabalahu la ilmalahu. Ini ada santri pondok terus mulai neng kampung. Wong kampung ku gak ndelok ilmu ini. Wong kampung ada pemudanya yang mondok di pesantren. Kabare mondoke 20 tahun. Nek wis mulih wong kampung iku sing disawang mulai pertama pulang tata kramane apa ilmune? Jere mondok 20 tahun mulai kok kurang ajar mbek bapake. Kakula sampean purun mondokno anak teng piyambake. Gak ngira. Kana manfaat. Sing didelokku tata kramane. Barang mulih ya Allah, ambek bapake kok sopan. Ambek ibuke kok sopan, kok taat kepada ayah, taat kepada ibu. Ya. Kapan bapake kerja kok tandang melu ngewangi. Loh, iku didelok tata kramane. Oh, bapak. Boten ilmune, ilmu ku keri-keri. Ya. Mondok sakmene suwene ku njaja dipasrahi mulang sanggup apa ora. Iku lagek.
Ora apa-apa. Dipasai ngimami masjid, ngimami Jumatan, khutbah iso apa ora. Iku nembe, nembe. Tapi sing didelok dhisik tata kramane, tata krama. Mulai ke pondok numpak sepeda motor, ana wong tuwek diserempet. Iki mondok 20 tahun kurang ngajar. Wis ora dianggep mbek wong kampung, masih sarjana. Tapi nek tata krama ku wong kagum. Iku kok apik temen wong. Tata kramane bapak-bapak pertama adibuhum wa alimuhum. Wong tata krama. Waktu nek diulangi tata krama banjur diulangi ilmu para bapak. Jadi bisa menangkal balak ya. Bisa menangkal hawa nafsu, bisa menangkal syahwat. Ya. Akhirnya para bapak yang tercampur dengan tubuhnya manusia, anak cucu Adam, iki apik, pekerjaane apik, lakune apik. Ya. Ha iki Kanjeng Nabi dawuhku ngerteni ana awakmu ku ana balake, ana hawane, ana syahwate. Nek gelem merangi iku suwarga. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Kudu wa naha dicegah hawa nafsu. Hawa syahwat iku gampang terpengaruh para bapak. Terpengaruh jabatan, terpengaruh kedudukan, terpengaruh pujian, terpengaruh kesenangan, pun gampang terpengaruh. Kapane hanyut dengan pengaruh-pengaruh, maka orang ini akan masuk di dalam hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bapak-bapak, krono demen dunya iku menjadi sumber kesalahan. Ana wong lima suap karena apa? Hubbud dunya. Ada orang korupsi, kenapa? Hubbud dunya. Ada orang menipu, kenapa? Hubbud dunya. Mana bapak hubbud dunya? Ada orang membunuh orang, kenapa? Hubbud dunya. Ana wong nyantet, kene apa? Hubbud dunya. Iki semuanya sumber dari hubbud dunya. Ini orang yang tidak bisa menahan hawa, tidak bisa menahan syahwat. Nah, para bapak, mulane niku wau dadi anak Adam ngetenono tubuhmu itu penuh dengan ujian. Nek ujian kudu sabar, diuji titik moreng-moreng. Oh bapak, aja sampai awak iki runtuh. Ada seorang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi lewat depan, madep Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Laki-laki ini tanya, ma huwad din, agama itu apa? Wong iku pengen belajar agama. Kanjeng Nabi ku selalu mengembangkan agama, mengkaji agama disampaikan pada sahabat.
Lha wong iki takon mahwadin agama niku napa? Lho, Kanjeng Nabi kok dawe husnul khuluq. Lah. Ditakoni agama niku napa kok husnul khuluq? Husnu iku bagus, khuluq iku budi pekerti. Budi pekerti sing bagus. Laki-laki ini menduga Nabi salah dengar. Kanya Nabi ku salah dengar. Maka laki-laki mundur. Habis mundur datang lagi lewat kanan. Lewat tangan matur Nabi. Uluk salam tanya. Ya Rasulullah mahwatin. Ya Rasul, agama itu apa? Husnul khuluq. Bagusnya budi pekerti. Wah, salah dengar lagi Kanjeng Nabi. Lewat kiwa. Ya Rasulullah mahwatin, agama itu apa? Dijawab husnul khuluq. Nyongko Kanjeng Nabi salah dengar lewat buri. Rasulullah mahwatin amma tafamu. Apa kamu belum paham? La tantop. Jangan emosi. Bapak-bapak. Husnul khuluq iku contohnya kuat. Puncak husnul khuluq sabar. Yeah. Yeah. Wali ane sabar emosi. Ojo emosi. Apa? Wong nek emosi akale ilang. Nek akale ilang penggawene kaya wong gendeng. Kone emosi. Bojone dikaplok. Bojone disiram air raksa. Bojone diobong. Nah, iki emosi. Lah tangkep. Aja sok emosi. Puncake husnul khuluq sabar, tidak emosi. Puncake agama husnul khuluq. Kanjeng Nabi sering jika ditanya, dijawab puncaknya. Ya Rasulullah mawal had, ya Rasulullah haji niku nopo. Hajiku Arafah. Ditakoni haji niku nopo kok jawabannya Arafah. Artinya apa? Ibadah haji puncaknya wukuf di Arafah. Sering begitu Kanjeng Nabi. Aja so emosi. Para bapak, Abu Darda radhiyallahu anhu sowan ning Kanjeng Nabi njaluk ijazah. Cara saiki njaluk ijazah, njaluk amalan. Ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al jannah. Ya Rasulullah, kula pengen tedahaken amalan ingkang nglebokno kula teng swarga. Nabi mung dawuh la takdob, aja so emosi. Dawe Nabi la takdob. Abdullah bin Umar. Bapak kunyai Abdurrahman. Bapak. Maturnya Kanjeng Nabi ya Rasulullah, kul li kaulan wa aqlilhu wa ali aqiluh.
Ya Rasulullah, kul li qawlan wa aqlilhu la'alli aqiluh. Ya Rasulullah, pengen dawuh datang kula sekedik mawon kersane kula ngertos. Pengen dawuh datang kula sekedik mawon kersane kula ngertos. Kone dawuh kone kakean gak paham. Nek didikku gampang paham. Nabi dawuh latang bab. Aja se emosi. Oh Bapak. Ki tata krama ya. Latang bab. Aja sok moreng-moreng. Dibaleni maneh Nabi jawabe pancet latang bab. Latang bab. Iki tata krama adab. Oh Bapak, kula njenengan teng kamar niku ya butuh adab. Nek turu ndlojore sikil neng ndi? Dilalah kamar mandine njenengan teng jerone kamar tidur. Sakniki ngoten tiyang niku, biyen niku gawe WC niku nang isore pring neng mburi omah. Saki WC ku ning jurune kamar. Nggih. Kula njenengan badhe mlebu kamar mandi. Iku ana tata kramane ora? Nggih. Nek mlebu ku sikil tengen sik apa kiwa sik? Nek metu. Lho, iki dilakoni apa ora? Nek mlebu kamar mandi ku ndonga piye? Nek wis metu kamar mandi ndonga piye? Lho, iki nek kamar mandi ngene wis tata krama pirang-pirang. Tata krama, tata krama. Para bapak. Ngangge celana, ngangge kathok. Lah menek celana niku lho celana, iku lungguh apa ngadeg? Ngadeg ra ketok kantul-kantul. Iku nganggo klambi. Jangan nek nganggo klambi ku teng slobone dhisik lengen kiwa apa lengen tengen. Nek nyapa? Lho. Iku tata krama apa duduk? Tata krama. Nganggo klambi tata krama, nganggo sarung tata krama, nganggo kathok tata krama. Mulane ngaji 20 tahun belajar tata krama 18 tahun. Nggih. Bapak, iki nek pengen jaga awak dari siksa neraka, jagalah dirimu dengan belajar tata krama dan belajar ilmu. Lindungilah keluargamu dari api neraka dengan belajar tata krama dan belajar ilmu. Kalau Bapak, insya Allah nek tata krama didulukan, al-bala wal-hawa wasyahwat niki kalah. Kapane kalah maka derajat manusia lebih tinggi daripada derajat malaikat.